0: 105,4 Pro 2 RR Singer Raja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi. Ya, pas banget kita ada dialog sepeda yang pastinya kita membahas tentang tradisi dan pariwisata. Nah, pas banget kita ketemu sama ahlinya dan mereka baru jadi winner. Wah, pas banget Tempat Pro 2 yang baru jadi winner. Jadi dengan pemikiran yang baru juga membahas tentang pariwisata. Terus juga pastinya mereka sudah bawa visi-misi yang banyak banget untuk pariwisata yang ada di Buleleng. Langsung aja, ini dia juga bagus Buleleng. Ada kakak Ikade Yogi Wiguna Dharma dan juga Kade Dwina Prayuni. Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini ya congratulations dulu buat kalian yang baru jadi winner ya. Runner up
1: 1 dan 2
0: ya, yeah. Congratulations ya kakak ya. Ini tugas baru buat kalian yang pastinya. Gimana, masih deg-degan?
1: Udah bahagia sih.
0: Udah bahagia ya, yeah,
1: karena sudah terlewati.
0: Mungkin kak Dwina bisa diangkat sedikit mic-nya ya, untuk bisa lebih kedengaran suaranya. Oke, kita bahas satu hal. Apa ya, bisa dibilang topiknya luar biasa banget, transformasi digital dan juga kreativitas generasi muda. Pas banget kita ketemu anak muda yang udah bakal bertanggung jawab tentang pariwisata di Buleleng. Kalian berdua udah siap untuk bagaimana mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. So, kreativitas apa nih yang kalian buat? Emang sih baru ya, yeah. Aku sih gak nuntut kalian itu hasil karyanya dulu nih. Tapi punya pasti secara visi-misi gitu ya. Apa nih, apa yang bakal kalian lakukan buat pariwisata di Buleleng gitu?
2: Oke, tentunya kalau dari saya kak ya, kalau kita berbicara tentang pariwisata di Buleleng, tentunya di sini saya mewakili Yowana yang ada di Buleleng juga. Di sini tentunya saya membawa visi yang dimana yang mempromosikan wisata tersebut dengan membuat konten untuk mempromosikannya. Dalam hal di sini saya ingin mengajak konten kreator yang ada di Buleleng saat ini untuk bisa mengembangkan dan memperkenalkan wisata apa saja sih yang ada di Buleleng, begitu kan?
0: Berarti ngajak konten kreator ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, berapa, ada beberapa nama lah yang pastinya jadi ini ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi memang kayak gitu ya. Istilahnya zaman sekarang itu kalau misalnya nggak viral, kayaknya nggak ditahu orang gitu.
1: Iya, betul ya, sekali kak.
0: Nah, jadi istilahnya apakah kalian sendiri nggak mau yang viral?
1: Tentunya mau sih kak, karena kan sebelumnya kita pas tahapan seleksi kita pernah buat video promosi tentang wisata. Nah itu kurang lebih kan kita nyari like dan views sebanyak-banyaknya. Dan kebetulan saya juga ditonton oleh teman saya, dan kurang lebihnya teman saya itu tahu dan nanya ke saya, itu di mana sih Gi gitu. Jadi kurang lebihnya mereka tahu dari saya dan mereka kesana langsung nggak. Jadi kurang lebih langsung contoh nyatanya begitu.
0: Oke, okay. Berarti istilahnya secara ini ya, promosinya kan lewat sosial media jadinya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena memang penting banget sekarang, untuk zaman sekarang teman berdua, untuk mempromosikan apapun itu ya, bukan hanya pariwisata, itu di sosial media gitu ya. Apalagi pariwisata gitu ya.
1: Yeah,
0: ya seperti yang Kak Yogi bilang tadi. Ini aja baru ya, viewersnya nggak, belum sebanyak konten kreator memang, tapi posisinya sudah menjadi tanggung jawab Kak Yogi untuk mempromosikan itu, dan sudah ada yang bertanya juga gitu.
1: Iya,
0: ya
1: sudah.
0: Jadi salah satu transformasi digitalnya adalah dengan konten kreator dan ngundang konten kreator.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu kan gede tuh. PT-nya lumayan tuh. Gimana istilahnya, kalian apakah membuat secara apa ya, ini kan dari segi pendanaan juga, yeah, kita lihat dari segi pendanaan, kemudian juga dari segi apa ya, karena cukup banyak peralatan yang bakal kalian bawa gitu kan. Tapi isi kontennya memang pure kalian bakal serahin ke konten kreator, apa juga bos Buleleng kan nggak mau ikut campur tentang hal itu atau gimana?
2: Tentunya kalau di sini kita kolaborasi kak. Jadi di sini kita mengajak konten kreator yang pemula yang tentunya bisa memberikan manfaat juga bagi kita sendiri. Dari segi konten kreatornya juga bisa memperkenalkan dirinya, dan kita juga mampu untuk memperkenalkan diri kita kepada masyarakat tentunya, untuk bisa mempromosikan wisata apa saja yang ada di Buleleng. Karena kan saat ini banyak sekali generasi muda dan tentunya masyarakat Buleleng, kalau mereka ingin berwisata itu pasti mencari informasinya melalui media sosial. Nah, salah satunya dengan konten digital ini bisa memberikan manfaat untuk mereka,
0: Kak. Oke. Okay. Ya. Jadi seperti itu nomor 2, itulah gunanya media sosial. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, ya, bersama teman-teman dari JG Bagus Buleleng. So, jangan kemana-mana.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

0: Masih bersama Kak Yogi dan juga Dwina Tamar 2 di Spada. Dan segitu pentingnya ya untuk konten kreator atau mungkin juga medsos untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. Seperti kata Kak Dwin tadi, kalau sampai ya bekerja sama sama konten kreator muda juga untuk bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. Nah, yang jadi pertanyaan juga sekarang ini kan Pak, kalau misalnya kita memakai media sosial banyak banget rangkaiannya ini ya. Yeah, belum kita ngupakai kamera, belum lagi kita harus idenya dulu, cari tempat wisata dulu, survei lagi kayak gitu kan. Ini kan PR berat nih buat kalian, tapi memang tugas kalian ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada enggak strategi kalian untuk menjadikan konten kreator itu lebih menarik gitu? Karena kita ngomongin transformasi digital, otomatis kan larinya ke konten kreator dong.
2: Iya.
0: Plan kalian gimana terus ke depannya?
2: Tentunya kalau di sini saya ingin mengajak konten kreator, tentunya ingin, harapan saya ingin menghasilkan konten yang menarik dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan itu tentunya cara pengemasan video dari konten kreator tersebut untuk mempromosikan wisatanya dengan berbagai gaya. Misalnya dengan hal yang menarik, misalnya edukasi terkait tempat wisata tersebut dengan ada sedikit animasi yang menarik tentunya, dan juga tidak hanya video tersebut dikemas secara penjelasannya saja, tetapi kita bisa memunculkan dengan gaya kita sendiri dengan yang menarik Kak, begitu.
0: Oke, berarti kalian juga belajar konten kreator jadinya?
1: Iya, terus saja.
0: Ini didapat nggak sih pada saat karantina atau apa?
2: Ini kebetulan kita juga pernah pada saat karantina itu kita ke Bukit Udeng-Udengan Kak. Nah, di sana kita bisa mengeksplor pemandangan sekaligus membuat konten untuk bisa dipromosikan dan dikenal Bukit Udeng-Udengan itu sebagus apa sih pemandangannya, begitu Kak.
1: Oke. Kalau dari pematerian kita dapat usul branding, jadi kurang lebihnya sama seperti buat konten kreator Kak. Tambahan saya tuh bisa jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dengan pasar FYP-nya. Karena kan kita tentunya harus menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Jadi semisal apa tren yang saat ini ada, itu bisa kita copy tapi dengan kita bawakan ke pariwisata begitu Kak.
0: Oke. Berarti enggak cuma konten joget-joget doang ya?
1: Iya.
0: Tokonya baru sampai sana joget-joget mulu entar gitu. Ini jadi masalah juga Kak. Kalau misalnya kita ngomongin soal konten kreator itu kan banyak banget caranya gitu, apalagi semakin kesini semakin banyak ya istilahnya kreativitas mereka gitulah ya, ada yang pakai joget-joget lah, ada juga yang lebih tren ke sinematik lah, kan banyak nih ya. Nah, jadinya kita makin tergiur untuk melihat satu tempat pariwisata, tapi karena ini kita ngomonginnya tempat pariwisata gitu ya kan, PR dong buat kalian istilahnya bagaimana caranya untuk bisa jadiin tempat wisata itu terlihat menarik di kamera gitu lah.
2: Iya, benar sekali.
0: Ada gak sih kalian itu, emang kalian itu basicnya ada konten kreatornya gak sih? Makanya kalian bisa jalan di winner itu. Ini jadi penasaran juga jadinya ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau dari saya basicnya sebelumnya editor sama videographer.
0: Oh, cocok.
1: Iya, karena sebelumnya saya ekstra di fotografi dan sinematografi Semantiara. Okay. Jadi kurang lebih tahu basicnya dari pencahayaan atau grid apa yang menarik lah buat kita pandang gitu ya. Jadi kita bisa maduin keunikan apa yang kita lakuin dan landscape pemandangannya. Jadi kurang lebih ada kok syarat-syarat atau gini atau yang bikin video kita itu menarik Kak.
0: Oke. Pakai FPS 60-80 lah gitu ya. Tergantung HP tapi.
1: Iya, tergantung HP.
0: Tergantung HP juga, tergantung kamera juga. Terus habis itu pakai filter dan sebagainya itu. Yeah. Pusing sebenarnya mikirinnya gitu.
1: Iya Kak.
0: Kita itu aja bingung gitu loh, kita pakai apa gini-gini, udah apa idenya apa lagi gitu ya. Tapi ini semuanya pure dari kalian. Istilahnya dari ide lah sampai tempat wisatanya mau di mana itu kalian yang nentuin.
2: Iya Kak, mungkin dari ide itu dari kami dan juga tempat wisata yang akan kita promosikan juga dari kami. Tentunya tidak hanya kami sendiri saja, akan dirangkul oleh keluarga Jage Bagus Buleleng juga Kak, untuk membantu.
0: Pastinya dong ya.
2: Iya. Wah,
0: kalian tadi bangku bingung juga sih kalian berdua yang mikir gitu kan.
2: Iya.
0: So jadi teman-teman kayak gitu ya. JBB itu bukan hanya promosinya untuk pageant cuma ya udah aku itu menang enggak, tapi promosinya luar biasa. Harus mereka itu harus pikirin bagaimana cara memasukkan pariwisata di Buleleng, kemudian juga bagaimana memperkenalkan bahkan sampai turun ke lapangan langsung ya.
2: Iya,
0: gitu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi apa aja program mereka ke depannya yang pastinya Taman Pro 2, dan untuk transformasi digital apakah mereka ada ide yang bisa kita petik untuk bisa menjadi konten kreator. Siapa tahu kita dari Taman Pro 2 mungkin ada di rumah yang bantu kalian juga kayak lumayan ya. Yeah. Dapat video sinematik bisa ya kalian olah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepada.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Halo, saya Adir.

0: Oke, nomor 2 emang sih bersama dari JBB atau juga Bagus Beleleng ya. Dan yang pastinya nomor 2 segitu apa ya, menariknya untuk bisa ngontenin pariwisata di Buleleng sampai kita kadang-kadang kehabisan ide gitu ya. Jadi referensi kalian itu harus cukup banyak untuk bisa mendapatkan konten-konten yang apa ya, menarik untuk ya netizen, karena butuh banget sih informasi dari kalian. Pastinya kita tunggu-tunggu banget kira-kira apa lagi ya yang ada di Buleleng gitu ya. Tapi ada pertanyaan nih, ini dari Kakak Tiar. Selamat pagi buat teman-teman dari Jaga Bagus Buleleng. Kira-kira ada nggak sih yang bikin kalian itu merasa kalau pariwisata itu perlu digali lagi? Di beberapa tempat di daerah Buleleng masih ada banyak, dan di daerah tempat saya ini di daerah barat masih banyak pariwisata yang belum terkenal. Tolong dong untuk bisa datang ke daerah barat, terutama untuk di Sumber Kimbe sampai ke daerah Sumber Kelampo, masih banyak tempat pariwisata yang banyak ternyata belum dijamah, dan masih banyak juga yang perlu dikenalkan untuk masyarakat.
1: Oke, baik.
0: Ini cukup masukannya cukup bagus ya.
2: Iya.
0: Sumber Kimbe ke Sumber

0: Lombok.
1: Ini berarti dari tengah dari kecamatan kecamatan Grogol sampai ujung nih.
2: Iya.
1: Sampai perbatasan nih. Ternyata banyak ya.
2: Iya.
1: Kemarin sudah ke Udang-Udangan itu masih belum ya? Belum sampai sana ya?
2: Belum.
0: Iya, belum.
1: Belum ya, masih ke pemutaran ya?
2: Iya, masih pemutaran.
1: Oke. Okay. Berarti ini PR kalian nih. Ini ada masukan. Iya. Oke, okay, boleh ditangkapi.
0: Oke, okay, kalau dari saya tentunya kenapa saya ingin meningkatkan pariwisata di Buleleng, karena sebelum saya menjadi duta pariwisata dan budaya itu saya nggak tahu ada pariwisata apa yang ada di Buleleng. Jadi sebelumnya saya liburan keluar Bali, jadi sebelumnya ke Lombok gitu kak. Karena saya lihat di TikTok atau di sebagian di sosial media itu yang bagus-bagus tuh yang saya lihat di luar Bali, karena saya ngerasa di Buleleng tuh nggak ada. Dan setelah saya ikut pemilihan dan karantina, saya tahu nih ternyata di Bali bagian timur hingga ke barat itu banyak banget gini ya pariwisatanya. Contohnya kan kemarin kita udah nyampe di Pamutaran. Kita baru sampai di Pamutaran aja udah ternyata Bali barat sebagus itu gitu. Jadi apalagi kita sampai ke ujung Grogol itu, ke ujung barat banget dari Buleleng gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang saya ingin kembangkan lagi, karena untuk apa kita berlibur jauh-jauh sedangkan Singaraja atau tempat terdekat kita memiliki potensi yang sangat besar kak.
1: Oke, okay. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita angkat ya. Coba kita masih belum tahu. Berarti kalian itu harus nge-search-nya lebih banyak lagi kayaknya. Ya. Coba cek dulu di Google Maps mungkin di mana kira-kira yang belum gitu ya kan. Atau mungkin juga bisa kalian itu telusuri lagi gitu ya. Nah, ini ada lagi nih. Ada Putri, selamat pagi buat teman-teman dari JG Bogus Buleleng. Mau tanya, kira-kira pariwisata apa yang bakal kalian menjadi program kalian yang terbaru, yang kemudian juga kira-kira untuk kontennya bisa lihat di mana?
2: Oke, okay, kalau dari segi pengemasan konten, tentunya kita ingin mengeluarkan inovasi baru ya. Karena sama kalau kita melihat secara langsung konten-konten yang ada saat ini yang viral, tentunya itu-itu saja pengemasannya. Nah, jadi di sini tentunya kami ingin menginovasi dari mengemasnya secara sinematik ataupun melalui komedi juga yang tentunya menarik bagi masyarakat untuk bisa berkunjung ke tempat wisata. Nah, di sini ada salah satu yang bisa kami tawarkan buat teman-teman yang mau healing ya. Tentunya di sini ada paket wisata yang sangat menarik tentunya yang ada di Pemutaran ya, teman-teman. Di mana ada yang namanya itu Bukit Udeng-Udengan, dan juga di sana itu view-nya bagus banget dan juga bisa melihat pemandangan langsung dari kawasan pantainya yang ada di atas permukaan di bukit tersebut. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya ekowisata Giri Kerti yang di sana. Nah, jadi setelah kalian melakukan trekking nih di Bukit Udeng-Udengan, kalian bisa ke ekowisata Giri Kerti tersebut menikmati malam yang ada di sana. Nah, selain itu juga kalian juga bisa berkunjung ke pantai Pemutarannya langsung. Nah, di sana kalian bisa melihat konservasi terumbu karang yang sangat indah banget di dalam permukaan laut tersebut kak, gitu. Jadi di sini saya merekomendasikan ke kalian yang maunya nanti untuk healing ke tempat wisata, bisa kalian kunjungi ke desa Pemutaran kak, gitu.
0: Dan jangan lupa saksikan di IG Semeton Jika Bagus Buleleng.
1: Oke, okay. Ternyata konten kalian ada di sana semua ya?
2: Iya, ada semua.
1: Salah satunya Udeng-Udengan.
2: Iya, betul sekali kak.
1: Cek langsung ya teman-teman berdua, karena di situ ada keindahan dari Bukit Udeng-Udengan yang bisa kamu lihat langsung ya. Siapa tahu kamu ingin ke sana dan kamu cek aja langsung dulu ya. Daripada kamu jauh-jauh nanti menurut kamu kurang bagus, cek dulu makanya ya. Biar istilahnya kamu tahu seperti apa gitu guys. Yang pastinya udah dilihat, Kak Gusadi juga udah sempat cek. Dan itu keren banget sih, keren banget.
0: Bagus banget.
1: Bagus banget. Ya. Buleleng ada ya tempat kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Enggak perlu jauh-jauh ke Jimbaran atau ke Ubud teman-teman dua, di situ udah lengkap banget deh. Jadi Buleleng itu sebenarnya banyak banget ya.
0: Iya.
1: Destinasi wisata yang banget bisa kita jelajahi, kita bisa promosiin juga, bisa kita explore lagi gitu, sebenarnya banyak banget gitu ya. Salah satunya mungkin di barat juga kayak yang tadi dibilang sama Kak Tiar, adalah mungkin spotnya adalah salah satu lembah yang jogging spot. Okay. Ada salah satu juga yang spot di sana, di area Sumber Kelampok itu keren banget juga. Dan itu langsung pemandangannya langsung bukit yang ada di wisata Bali Barat. Itu keren banget sih. Nah, selain itu baru tahu ada Bukit Udeng-Udengan dan semuanya ada di pesisir pantai Pasir Putih dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya lengkap banget, kamu mau ketemu bukit ada, ketemu laut juga ada. Restoran juga banyak di sana. Tempat nongkrongnya banyak juga. Jadi luar biasa banget gitu ya teman-teman dua, kamu itu enggak kalah juga sama tempat wisata yang lain yang enggak perlu jauh-jauh gitu ya. Tapi dari sini tetap kita apa ya, dari teman-teman juga bagus bulanan juga pastinya bakal berusaha terus ya untuk iya. menjadi ya istilahnya secara tidak langsung jadi konten kreator juga langsung terjun
2: iya.
1: gitu.
2: Iya,
1: mau nggak mau gitu kan iya. karena sekarang ranahnya seperti itu. Transportasi untuk kali ini digital itu memang bikin kita semakin dimudahkan untuk tahu tempat pariwisata, tapi PR-nya tuh gila, bikin itu kan nggak iya. apa ya, bukannya bermenit hitungan menit gitu loh iya. tapi ini hitungannya jam bahkan hari gitu kan iya. udah syuting terus habis itu harus ngedit gitu mm-hmm. kan iya. terus habis itu harus mempromosikan, itu 3 step yang udah pasti kayak kalian bakal lakukan gitu. Jadi secara strategi pernah kalian bahas enggak sih, atau bahkan menjadi proposal kalian waktu di Juga Bagus Budal?
2: Kalau dari strategi sih bagaimana kita mengeluarkan idenya kak ya, dan menentukan tujuan wisata yang mana sih yang akan dipromosikan. Karena saat ini itu kita juga masih kebingungan saking banyaknya wisata yang ada di Buleleng, bahkan kita harus mempromosikan yang mana dulu ya gitu. Jadi itu dari segi kebingungannya kak gitu.
1: Lebih banyak kalian bingungnya di situ ya, saking
2: iya,
1: banyaknya.
2: Saking iya. banyaknya.
1: Tapi untuk ini enggak, istilahnya untuk mencari tempat wisata baru ada enggak dari istilahnya dari salah satu job desk kalian?
0: Tentunya ada kak, karena sebelumnya dari tema pemilihan kita tuh The Unknown Side of Den Bukit. Jadi kita mencari apa yang belum diketahui dan apa sejarah yang belum diketahui dari pariwisata tersebut.
1: Oke, okay, berarti tugasnya juga mencari destinasi wisata yang baru, kan?
2: Iya.
1: Ya. Kita tunggu yang pasti. Itu yang kita tunggu selama ini, gitu ya. Destinasi apa lagi kira-kira yang ada, gitu ya? Emang apa ya, saking banyaknya gitu, guys. Jadi bingung, gitu ya. Tapi di sini bukan hanya untuk seputar pantai, bukan bukit doang, bukan gunung doang, bukan danau doang ya. Tapi ada nggak lagi pariwisata yang kalian cari lagi gitu? Wisata promosi wisata budaya atau mungkin juga apa?
2: Dari segi pariwisata budaya juga kak bisa, karena di sini juga kami mengangkat tema itu budaya Bumi Manasa yeah. dulu ya. Nah di sini kami mengangkat salah satu tradisi yaitu ngusah bebuk kakak itu di Sangsit. Kebetulan juga kami photoshoot waktu itu di Sangsit di Pura Beji. Wah ternyata ketika kami berkunjung di sana itu ukiran khas Bulelengnya menarik banget kak. Nah cocok dijadikan sebagai tempat religius sekaligus tempat wisata budaya yang bisa kita abadikan di sana untuk melakukan spot foto kak begitu.
0: Iya. Jadi tradisi itu juga salah satu daya tariknya karena sebelumnya saya pernah diajak berbicara oleh bule, dan bule itu benar-benar tertarik dengan tradisi lokal. Dan saya menyarankan juga tradisi ngusah bebuk kakak itu yang akan terjadi di Oktober kayak.
2: Iya.
0: Iya. Kurang lebih itu dan dia benar-benar tertarik katanya. Jadi dia katanya menunggu informasi dari saya apakah benar di bulan Oktober itu terjadi atau diundur dan sebagainya begitu kak.
1: Oke, sampai nanya ya.
0: Iya, benar kak.
2: Iya.
1: Sampai nanya.
0: Jadi saya ketemu di saat tahun lalu kalau nggak salah itu ngantar teman saya untuk berwisata dan buat video sekalian, dan ketemu dengan salah satu bule namanya Mr. Pupu. Dia katanya ingin rekomendasi tempat-tempat yang alam banget, dan habis itu dia juga bertanya atau ada sesuatu yang menarik dari tradisi lokal, dan saya menyarankan tradisi Nusa Bebuk Kakak, dan kebetulan sekarang kita angkat gitu.
1: Oh lagi angkat?
0: Iya.
1: Kapan kira-kira tayang?
0: Maksudnya kita angkat dalam tema pemilihan kita
2: iya,
0: gitu.
1: Oh gitu, ya. Diangkat kemarin. Oke, okay, dikira angkat kemarin jadi konten gitu ya. Oh ternyata enggak. Bakal jadi konten enggak sih? Kira-kira
2: pastinya.
1: Oke. Okay. Itu salah satu pariwisata budaya yang bakal kalian angkat ya. Istilahnya kalian bikin konten juga. Tapi kan istilahnya dari segi pariwisata budaya itu banyak banget di Buleleng.
2: Iya.
0: Iya, banyak banget.
1: Dan apa ya, unik-unik juga. Kayak di Banjar adanya Kaniwang, itu salah satu pariwisata bulan juga. Kemudian ada lagi ya, perang apa tuh, di daerah Perang Bulia juga ada. Itu tradisi-tradisi pariwisata yang bisa kalian kenalkan juga. Tapi cuma agak signifikan dari sisi waktu gitu ya. Apakah tertarik gak kira-kira, karena kita gak bisa menjemput gitu ya, karena kondisi nyepi dan sebagainya. Itu kan apa ya, kendala juga sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya mereka niat, harusnya bisa sih ya sebenarnya untuk datang ke situ. Karena Buleleng itu gak habis sama pariwisata budaya. Pariwisata sastra aja ada di kita ya. Kita punya Gedung Keria yang isinya banyak banget sastra, lontarnya. Bisa dipromosikan juga. Jadi teman-teman luar biasa Buleleng itu. Dan apa ya, kedepannya kira-kira gimana nih untuk juga Bagus Belanang untuk di era kalian sekarang yang baru gitu ya. Berarti apakah transformasi digital ini tujuan utama kalian sebagai winner atau runner up 1 dan 2, apakah ada yang kalian lebih fokusin lagi untuk kedepannya? Selama ini ya, selama jabatan kalian masih ada sampai 2027 nanti.
2: Oke, kalau dari segi rencana sih kami terfokuskan ke pengembangan wisata yang ada di Buleleng. Dari segi pengembangannya melalui media sosial. Akan tetapi kebetulan saya mendapatkan social project pada sebelumnya. Itu ide saya juga ingin mengembangkan dan bagaimana cara mengajarkan dan mengedukasi siswa-siswa yang saat ini yang kurang bisa lancar membaca, Kak, begitu.
1: Oh, ada iya. juga.
2: Iya, ya,
1: ada. Sosialnya ada juga
2: berarti. Iya. Ya.
0: Karena fokus kita sementara pengembangan dari iya. SDM-nya dulu begitu, Kak. Iya. Jadi kan masih banyak orang yang kurang bisa membaca. Jadi bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan wisatawan nantinya begitu.
1: Mm-mm. Oke, berarti fokus kalian ada edukasi juga untuk para wisata
0: iya.
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Biar masyarakat lokal itu kalau misalnya ketemu wisatawan itu enggak kagok.
2: Iya, benar.
1: Oke. Itu kalau pilot project-nya itu ada di mana kalau misalnya kalian boleh tahu?
2: Saat ini masih rencana dan belum terlaksana, Kak. Mungkin ke depannya kami ingin terfokusnya ke Desa Panji terlebih dahulu.
1: Desa begitu. Panji?
2: Iya,
1: okay.
2: benar
1: sekali. Okay. Berarti ke depannya bakal itu ya?
2: Yeah.
1: Human-nya dulu nih?
2: Iya, yeah,
1: mau di edukasi gitu ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Ini pemikiran juga sih. Satu pemikiran yang mungkin out the box juga sih, tahun 2. Karena kita gak kepikiran. Yang kita tahu promosi pariwisata, ya udah. Apa pariwisatanya itu yang dipromosikan. Ini human-nya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Kok kepikiran sih?
2: Terpikirkan karena tentunya kan kita harus terfokusnya bukan wisata saja, tetapi dari segi sosialnya juga kita harus memperhatikan bagaimana kita bisa mengedukasi juga kepada masyarakat dan memberikan advokasi tentunya.
0: Dan juga karena sebelumnya ada kasus juga bahwa masyarakat Buleleng itu kurang bisa membaca. Dan terlebih lagi yang dicari oleh wisatawan itu kan ramahnya dari Bali nih misalkan. Jadi itu yang perlu kita kembangkan juga, Kak. Jadi gak cuma pariwisata dan tapi bagaimana cara mereka menyambut pariwisata wisatawan tersebut.
1: Oke, okay. Berarti itu masih jadi PR ya.
0: Yeah.
1: Terus sekarang ternyata ada loh masalah juga selain itu gitu ya. Oke, okay. Ini menarik juga teman Fredo, jadinya buat kamu yang apa ya, istilahnya JBB bilang kalau misalnya mereka cuma pariwisatanya doang yang dipromosi, oh ternyata ada juga secara sosial yang perlu mereka gali dulu permasalahannya dan juga ya sekaligus juga kalau misalnya humannya itu bisa membantu untuk mempromosikan wisata, kenapa enggak gitu ya?
0: Yeah.
1: Walaupun dari entah itu dan cuma dari mulut ke mulut ya. Oke, okay. Enggak kepikiran loh sama sekali, mereka kepikiran ya, keren banget sih. Oke, okay, closing statement untuk topik kita hari ini mungkin silakan, Kak. Tadi Kak Yogi boleh.
2: Oke, okay, tentunya di sini harapan saya ke depannya ingin mengajak Iwana yang ada di Buleleng supaya bisa melakukan langkah kecil yang bisa kita lakukan dengan mengembangkan salah satu inovasi dan bisa kita jadikan sebagai pemanfaatan media sosial ini untuk mengembangkan Buleleng ke depannya supaya Buleleng dikenal sebagai wisata yang berkelanjutan, begitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kalau dari saya sendiri, kita nggak perlu jauh-jauh pergi keluar Buleleng atau keluar Bali, bahkan sementara di Buleleng itu sendiri masih banyak potensi alam dan pariwisata yang belum terjamah. Jadi bagaimana kita bisa mempromosikan dan bagaimana kita bisa menikmati itu adalah tugas kita dari Jigak Bagus Buleleng, bahkan dari masyarakat itu sendiri, karena tanpa kita dan tanpa masyarakat itu tidak bisa, karena kita harus saling bekerja sama dan kolaborasi untuk mencapai hal tersebut.
1: Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk terus dukung juga kebagus ya. Dan kalau misalnya kamu ada hobi, mungkin ya ada hobi atau ingin menyampaikan, oh ini loh ada tempat wisata baru, bisa banget sama mereka. Langsung aja DM ya di Instagram mereka
2: ya,
1: atau
2: DM.
1: Mungkin juga bisa cek-cek sosial media mereka untuk kalian kamu tahu pengin tahu wisata apa yang pengin kalian kunjungi di Buleleng. Bukan hanya khusus untuk warga di Buleleng aja, bahkan seluruh dunia ya,
0: ya
1: untuk bisa melihat konten mereka untuk bisa mendapatkan informasi seputar pariwisata ya. yang terbaru yang pastinya ya. Thank you banget Kak Yogi. Thank you banget buat Dwi ya yang sudah mampir ke Pro2. Luar biasa banget, kita dapat informasi bahwa kalau pariwisata Buleleng bukan hanya dari segi informasi yang ada digital juga, tapi gimana kita mempromosikan pariwisata itu dengan sebaik-baiknya lewat konten digital ya. Thank you banget kakak.
0: Terima kasih.
1: Itu dia Dialog Sepadan Tambah Pro2, dan jangan kemana-mana, Gus Adi masih nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

105,4 Pro 2 RR di Singgara aja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Dan ini dia guys, ada AI yang bisa ngeramalin 6 soal Piala Dunia 2026. Dua prediksinya yaitu dua negara jadi favorit guys. Waduh, udah diramal sama AI aja nih ya. Dan AI juga seringkali dipakai untuk menjawab pertanyaan siapa kira-kira yang menjadi pemenang untuk di Piala Dunia 2026 guys. Aduh, ada-ada aja. Tapi ya mau gimana nih, cuma nanya doang ya dia bakal dijawab juga sih sama ChatGPT kan. Nah kali ini ada chatbot ya, seperti ChatGPT, Perplex, Grok, ada DeepSeek, Claude, dan juga Gemini yang dipertanyakan soal hal itu langsung. Dan 4 AI bilang Spanyol yang juara guys, sedangkan yang lagi 2 ada Prancis dan lainnya gitu. Kira-kira benar nggak sih Spanyol yang menang? Belum tahu juga, tapi kita nanti lihat yang gimana hasil akhirnya. Tapi masih lama ya guys. Ya semoga aja prediksinya benar, atau mungkin juga bisa aja salah karena prediksi AI belum tentu benar.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: FM. Hey,

Oke, Tom Fredua. Dan emang sih bahas AI itu tidak ada habisnya ya. Salah satunya Piala Dunia 2020 pun juga pakai AI untuk deteksi offside, guys. Nah, lah yang jadi pertanyaan, wasit apa gunanya tuh pada saat di lapangan gitu kan, atau ada baris istilahnya wasit di pinggir lapangan ya, dan juga di tengah lapangan, guys. Biasanya kan itu yang mendeteksi offside gitu ya. Tapi sekarang udah pakai AI, dibantu sama AI gitu, guys. Jadi mungkin apa ya, lebih akurat aja sih ya. Dan teknologi baru ini namanya Avatar 3D ya, dan untuk membantu asisten referee atau VAR ya, yang biasa dipakai oleh FIFA. Dan cara kerja sistem terbaru ini, asisten wasit ya akan menerima peringatan audio secara real time seperti RP, dan seseorang jika salah satu pemain misalnya terdeteksi offside, langsung bunyi ada alarmnya gitu sih, guys ya. Dan peringatan akan dikirim pada saat pemain berada lebih dari 10 cm dalam posisi offside. Dan ambang batas ini lebih rendah dibandingkan dengan uji coba di saat di Club World Cup, dan ternyata ini lebih bagus gitu, guys. Jadinya sempat dicoba di cabang olahraga lain dan ternyata berhasil, dan sekarang dicoba di sepak bola gitu. Wow, jadi apa ya, makin canggih aja gitu ya. Jadi meminimalisir kesalahan aja sistem Android ya. Gila sih, keren banget ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Produce FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produce FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Untuk iOS versi beta sudah meluncur, guys. Nah, buat kamu yang pengen coba lebih dulu dan tapi itu belum sempurna, bisa download di versi beta gitu ya. Dan Apple juga merilis iOS 27 ya, versi beta untuk pengembang alias untuk beta developer. Dan ini sudah diumumkan pada saat WDC ya 2026 di 8 Juni kemarin. Dan yang pastinya untuk iOS 27 beta berbeda dengan iOS 27 yang versi final, karena untuk beta developer sistem operasi yang masih dalam uji coba, sedangkan untuk yang re-release yang setelah yang apa ya, istilahnya kayak udah resmi gitu ya, masih menunggu gitu guys. Kalau misalnya resiko untuk iOS 27 beta yang pastinya hang dan sebagainya ya, karena belum sempurna bisa jadi bug atau yang lainnya gitu. Tapi biasanya yang gak sabaran yang penasaran duluan ya langsung aja gitu ya download untuk versi yang terbaru. Tapi kalau untuk ya resmi ya kita sabar aja nunggu guys. Kalau gue tadi sih lebih baik versi yang apa ya, lebih ke nunggu yang resmi aja sih, biar apa ya, biar lebih pattern lah ya, daripada yang versi masih uji coba gitu, yang beta gitu. Oke, okay. Kalau gue tadi saranin buat kalian yang mau update iOS 27, lebih baik tunggu yang resmi aja.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja Spada.

105,4 Pro 2 RRI sekarang aja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah stay di Spada ya. Dan sampai sini dulu Gus Adi nemenin kamu yang pastinya untuk di Spada. Dan besok kita ketemu lagi di Soalnya Ceria Teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 7 malam ya, dengan banyak banget informasi yang pastinya ada bintang tamu juga buat kamu. Oke, next ada Kak Zaki dulu yang nemenin kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore dengan banyak informasi juga buat kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yeah.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Rodua FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Rodua.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menyebut sampah yang terbawa di wilayah hulu menjadi salah satu faktor utama penyebab meluapnya aliran sungai saat banjir menerjang Dusun Tista, Desa Bekti Serage, Kecamatan Buleleng pada Jumat 12 Juni 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu rumah warga di perumahan Geria Mahadewa roboh dan menimbulkan korban jiwa. Didampingi Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, Bupati Sujidra meninjau langsung lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Buleleng sejak pagi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Info berikutnya, teman Rodua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi, maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

Dengerin terus Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo semua sih, disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemen kamu di Santai Siang. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman pro 2, Sunday alias hari Minggu 14 Juni 2026. Gimana kabar kamu semuanya? Di hari ini dari pagi sampai menit ke-18 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga tetap baik-baik aja, semangat dan juga sehat selalu ya teman pro 2 di hari minggunya ini. Waduh, minggunya semoga minggu happy ya. Kemana aja hari minggu teman pro 2? Mungkin dari kemarin kamu udah menyempatkan waktu untuk healing, mungkin staycation ataupun jalan-jalan sama bestie, sama orang terdekat kamu, sama keluarga mungkin ya, ataupun sendiri is okay teman pro 2 ya. Me time bisa banget ya, apalagi di weekend, Sabtu Minggu, waktunya untuk happy-happy ya teman pro 2 ya. Dan aku siang hari ini di Santai Siang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits. Bakal aku muterin untuk nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Oh iya, di segmen kali ini buat kamu nih yang mungkin siang-siang kayak sekarang pengen request lagu teman pro 2, langsung aja kirim ke sini lagunya, lagu apa yang pengen kamu dengerin, langsung WA kita aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Aku tunggu sampai jam 11 nanti. So stay tune di pro 2 and enjoy.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Yo, Tuan Produ masih di Santai Siang Produ RRI Singar aja teman terbaik kamu. Cuacanya cerah nih jam segini Tuan Produ, 10:30 ya. Cerah banget nih untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya nih ya. Nggak tahu kalau nanti sore bakal hujan atau enggak gitu ya teman Produ ya. Kali ini kita bacain lagi requestan dari teman Produ yang udah request di WA kita. Ada siapa nih, cek dulu guys ya. 7308 sekian. Siang kak, siang juga. Aku mau 2001 kali ya. Makasih kak, 2001 kali dari Adrian Khalif ini teman Produ. Oke, ditunggu buat teman Produnya siang hari ini lagunya Adrian Khalif. Bentar lagi diputar buat kamu ya. Terus di bawahnya lagi, mana tadi? Bentar guys, ini dia 3144 sekian. Request lagu kak, boleh memilih aku dari Arsi Widianto. Thanks, katanya thanks. Thanksnya pakai Z, thanks. Oke, ditunggu teman Produ ya, 3144. Apa tadi judulnya? Memilih aku dari Arsi Widianto. Buat kamu juga nih yang pengen request yang hari ini, mungkin nemenin waktu-waktu santai jam segini, mungkin lagi di teras sama keluarga ataupun sendiri di emperan kos-kosan ya teman Produ, sambil ngopi. Ngopi Sundays ya, ngopi morning, tapi udah gak morning ya. Ya ngopilah pokoknya ya, ataupun nyantai teman berdua, boleh banget request aja langsung di 0811 3991054. Oke deh kalau gitu kita sikat dulu lagunya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Arsy Udianto featuring Tirea Andini, Memilih Aku. Liriknya tadi gini guys, terima kasih telah memilih aku. Aduh, asik lagunya teman berdua. Lagunya so sweet ya, romantis buat kamu yang mungkin punya pasangan. Semoga lagu ini bisa juga menghiasi perjalanan cinta kalian. Asik. Oke, teman pro 2, kita bacain lagi requestan dari teman pro 2 yang lainnya. Ada 3 requestan guys, kita baca satu-satu dulu ya. Yang pertama ini 0241 sekian. Kak, masih bisa request? Masih. Minta lagunya Sheila, Sheila on 7 nih kayaknya. Sheila aja dia tulis Memori Baik. Tapi ya tadi aku cross check juga, Memori Baik dari Sheila on 7. Ditunggu deh buat teman pro 2 ya. Terus ada 7736 sekian. Lagunya katanya Sang Dewi yang dibawakan Liodra. Semoga lagu ini bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati dan menemani seluruh pendengar setia RRI Singar aja. Aduh mantap, thank you, amin ya. 7736 sekian. Lagunya ditunggu, Sang Dewi dari Liodra, bentar lagi. Terus terakhir ada 8399 sekian. Siang kak, iya siang juga. Puterin lagunya Hindia, semua lagu cinta terdengar sama. Salamnya buat seseorang yang ada inisialnya J. WKWKWK, makasih. Kenapa gak mau disebut aja nih teman Rodua J. Jadi kan aku menebak-nebak nih, J ini apa nih maksudnya nih ya. Oke, buat kamu inisial J, lagunya nih kayaknya spesial buat kamu, semua lagu cinta terdengar sama. Well, thank you nih teman Rodua yang udah request-request. Besok nanti malam bisa ditunggu lagi guys di segmen request time dari jam 9 sampai jam 10 malam. Ditunggu, dipantengin aja. Next song, Memori Baik dari Shalom Chevron buat kamu.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk gaskan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.

0: via web streaming rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kali ini masih bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di Santai Siang. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin, pokoknya selamat siang aja nih. Enjoy ya guys, yang hari ini ya. Kali ini kita bahas tentang yang seger-seger teman Pro 2. Wah, seru nih ya. Apalagi di jam-jam kayak gini, jam makan siang. Udah pada makan siang belum nih teman Pro 2? Semoga udah ya. Kalau belum, pokoknya biar kamu makin keroncongan ataupun ngiler tentang yang seger-seger siang hari ini. Dengerin obrolan kita 1 jam ke depan sampai jam 1 tentunya ya. Kita bareng narasumber yang udah gabung bareng aku di studio Pro 2 RRI Singaraja. Kita siang hari ini guys bahas tentang seger-seger jadi cuan. Apa nih maksudnya nih ya. Kita bareng sama Bli Harry dan juga Mbok Hema nih siang hari ini. Buat kamu semuanya yang ingin gabung, mungkin ada pertanyaan tentang pembahasan kita siang hari ini guys, kamu bisa langsung drop aja di WhatsApp Pro 2 di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Digaskan aja 1 jam ke depan kita ngobrol guys ya. Biar gak lama-lama deh, aku mau sapa dulu nih udah yang dari tadi berdua-duaan di sini teman berdua, ada Bli Harry dan juga Mbok Hema. Selamat siang, Mbok Bli.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Astungkare sehat.
1: Senang menyapa ini ya.
0: Terima kasih
1: pendengar RRI Produksi okay. Singaraja.
0: Menarik. Seger-seger jadi cuan. Ini kayak apa ya? Masih clue sebenarnya ya. Masih kisi-kisi. Apa sebenarnya seger-seger jadi cuan nih?
1: Produk kami yang segar-segar dan itu pastinya bisa menjadi cuan dong.
0: Iya. Jadi mungkin bisa langsung diperkenalkan deh sama teman Pro 2. Kira-kira usahanya ini bergerak di bidang apa gitu deh.
1: Iya. Terima kasih atas kesempatannya RRI. Jadi produk kami itu buah-buahan dan kelapa muda yang kami jadikan jelly. Dan ini sudah berlangsung 6 tahun. Reseller kami cukup banyak di Kabupaten Buleleng. Kesempatan kali ini kami ingin mengajak lebih banyak lagi teman-teman reseller untuk bergabung dengan kami.
0: Untuk join, Mbak ya.
1: Iya, untuk siap, join dengan kami.
0: Awalnya mulai 2020. Cikal bakalnya tuh dari apa, Bu Leri?
2: Iya, betul sekali. Kami itu berawal dari COVID ya. Saya sendiri dulu bekerja di hotel, terus di tahun 2020 masuk COVID, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ke Singaraja. Ya awalnya sih melihat peluang di Denpasar itu banyak jual sayuran yang langsung bawa rumah ke rumah ya, door-door cuma. Akhirnya saya mau mencoba ke Singaraja menerapkan hal itu. Ternyata setelah dilakukan survei selama hampir 2 minggu, ternyata masyarakatnya berbeda. Masyarakat lebih enak langsung dia ke pasar memilih, dan itu balik lagi seperti itu. Akhirnya mau tidak mau kita harus memutar lagi apa yang harus bisa kita kerjakan di sela saat itu kita udah tidak bekerja lagi. Akhirnya itu semua adalah momentum karena pas saat itu juga pas dekat-dekat hari raya. Akhirnya kita memutuskan untuk kita jualan buah dari rumah gitu, online. Saat itu sih masih bisa dihitung jari sih ya. Pada saat itu sekitar ada 10 atau 15 pedagang online buah. Seperti itu. Secara berkelanjutan akhirnya step by step kita temukan, akhirnya kita bertemu dengan Sun Pride.
0: Oh siap.
2: Ya, saya ketemu salah pada Sun Pride. Terus dengan diberikannya kesempatan, terus berjalan dengan waktu, akhirnya kita menjadi mitra Sun Pride satu-satunya untuk di Singaraja. Itu, dan sampai sekarang kita berlanjut dan astungkare dengan adanya itu kami bisa tetap survive sampai saat ini seperti itu.
0: Berarti awalnya kan di tahun 2020 ya, Bli Harry ya.
2: Betul sekali.
0: Itu kan masih zaman COVID yang emang semuanya pada susah cari apa susah gitu ya. Terus awalnya kan sempat kepikiran sayur dulu nih.
2: Iya.
0: Karena di sana mungkin pasarnya beda atau gimana gitu ya.
2: Benar sekali ya. Karena kalau kita pakai ukuran ya, saat itu kita lihat di Denpasar itu semua orang mau dibawain ke rumah karena saking takutnya dengan dengan istilah virus COVID itu.
0: Iya.
2: Nah, ternyata untuk di Singaraja itu berbeda, berbeda perlakuan karena mereka masih merasa nyaman ya, karena mereka merasa tidak apa-apalah gitu, tetap mereka pakai masker. Itu seperti itulah saat itu. Jadi kita memang benar-benar mengatur otak, benar-benar gimana caranya biar kita bisa survive itu. Yeah. Apalagi kita saat itu masih punya anak dua ya.
0: Sekarang udah banyak nih.
1: Jadi keadaan itu yang membuat kami berpikir, oh ternyata permintaannya berbeda seperti di Denpasar. Kita perlunya itu maksudnya demand-nya itu bukan sayur, tapi ternyata buah, bertepatan dengan hari raya juga.
0: Okay.
1: Setelah hari raya pun masih banyak orang yang maksudnya kita pengennya buah gitu, permintaannya buah gitu. Akhirnya di sini masih sangat langka pas itu buah-buahan import.
0: Yang langka?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena awalnya kan kita sayur mayur dan buah-buah lokal. Ternyata banyak orang yang udah
0: pada punya.
1: Iya, saat itu kan masih zaman COVID. Itu masih banyak punya, terus kita cobalah dengan buah import dan ya demand-nya sangat luar biasa gitu. Jadi Joy Fresh saat itu 2020, kalau kita lihat memang kami bisa bilang kami pertama kali yang nge-supply buah import di Buleleng. Setelah itu sejalan waktu, tahun depannya Sun Pride kita ajak bermitra dan kami adalah sampai sekarang masih distributor satu-satunya di Kabupaten Buleleng untuk memberikan ini. Mungkin sering lihat Cavendish. Jadi Cavendish Sun Pride itu memang dari Joy Fresh. Melalui reseller ya.
0: Sebelumnya untuk buah-buah yang import, buahnya apa aja? Buah apa? Jenisnya tuh.
1: Kalau
2: saya sambung ya. Kalau untuk buah-buah import sih di Singaraja sih udah ada gudang-gudang ya. Gudang-gudang import. Cuma yang lebih dulu, lebih spesifik itu adalah buah-buah yang memang langka ya. Yang langka memang dulu itu adalah kita memang spesialis berbeda dari yang lainnya. Seperti itu ya. Dulu dari awal itu kayak buah-buah import yang dulu di sebelum itu ada di awal itu ada buah apa namanya?
0: Kecil besar?
2: Enggak.
0: Kecil gak, apa gak. Gimana deskripsinya?
1: Peach dulu kita jual.
0: Buah peach.
1: Iya.
0: Oke, iya.
1: Di gudang belum ada pas itu.
2: Saat itu kita bawa ke Singaraja, kita perkenalkan seperti itu. Terus akhirnya kita saya sendiri ya, saya langsung terjun ke lapangan terus mencari buah-buah lokal yang langka. Seperti matoa.
0: Matoa, benar.
2: Ya, matoa itu dulu kita sampai beli di Denpasar itu dulu berapa 60.000 per kilo.
0: Per kilo.
2: Iya, kita beli kita bawa ke sini. Tak tahu-taunya akhirnya kita tahu ada di Singaraja itu ada kebunnya.
0: Kebunnya.
2: Iya, kebunnya ada dan sampai sekarang kita masih join
0: di situ.
2: Iya, gitu. Betul sekali. Karena kenapa saya memilih kenapa kita memilih Singaraja itu karena memang Singaraja itu adalah lahannya ya, buah-buah lokal yang enak-enak ya, enak-enak dan memang terkenal buah-buah Singaraja.
0: Betul, setuju sih itu, Mary. Berarti di saat itu emang untuk bekal jual beli memang udah ada atau memang baru terjun di situ di 2020 itu?
2: Sama sekali belum ada.
0: Sama sekali.
1: Pertama kali kita belajar kita tentang bagaimana promosi.
2: Karena, ya karena kita di apa dari situ apa nah saya ada sebagai seorang hotelier, yang dimana tak pernah terjun ke situ dan juga istri saya seorang guru juga. Dan pas sekarang akhirnya kita benar-benar di sana belajar otodidak. Cuma kita mengandalkan Mr. Google ya, saat itu ya, Mr. Google. Terus akhirnya kita tetap ikuti pelatihan-pelatihan dulu dari dulu kan masih di
0: pelatihan-pelatihan online mungkin?
2: Iya,
1: pelatihan online juga dan terus, kekuatan ini maksudnya kami menggunakan apa ya, gimana caranya berrelasi dengan baik ya, jadi dengan dinas dan juga dengan teman-teman komunitas itu yang sangat membantu kami belajar bagaimana ya memaintain
0: saling kolaborasi lah tentu
1: ya,
0: intinya ya. Masih banyak teman-teman yang bakal kita bahas sama Blairi dan juga Mbak Hemat tentang seger-seger jadi cuan ini, mungkin cara promosinya tadi di awal gimana, terus makin berkelanjutan makin kesini gimana, mungkin ada perbedaan kah? Tapi bentar lagi ya, jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Stay tuned guys.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Yos, teman Produa masih di Santai Siang Produa RS Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki dan juga Blehari dan juga Mohemas. Yang hari ini kita masih bahas tentang seger-seger jadi cuan tentunya, teman Produa. Ya buat kamu yang mungkin udah dengerin 25 menit ke belakang, kalau ada pertanyaan langsung di drop di WhatsApp Produa guys di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Sekarang kita mau bahas tentang cara promosinya nih, teman Produa, antara di Boher dan juga Mohema Blihari. Mohema, ini adakah perbedaan di awal-awal dan juga makin kesini? Gimana tuh, Dery?
1: Promosi.
0: Promosinya, sistem promosinya.
1: Di awal memang kita full online.
0: Okay.
1: Terus tahun pertama kita online, tahun kedua sudah mulai offline dan online. Karena kita sudah punya istilahnya store-nya gitu ya. Nah, setelah itu sejalan waktu tahun ketiga sudah mulai orang kenal kita.
0: Oke.
1: Nah, karena kita sudah mulai banyak reseller, jadi promosinya ya mungkin gitu. Tidak, kasarnya tidak se-effort dulu karena sudah dari mulut ke mulut dan sudah dari reseller. Kami pun jujur, misalnya kita tidak menyebutkan oh itu reseller kami, itu reseller kami, tapi dari reseller lah mereka menyampaikan bahwa inilah produk Joy Fresh.
0: Gitu. Oke, okay. Cukup kendalanya dulu di awal-awal apa, Dery? Untuk promosinya tuh.
2: Ya, memang kendalanya ya memang kita harus belajar lagi ya, belajar gimana cara mempromosikan lewat online seperti itu. Kendalanya banyak kendala sih yang kita hadapi. Cuma apa namanya? Sebenarnya sih yang kuat itu ya istri saya sih. Emma yang kuat dalam promosi seperti itu. Lebih jelas teknisnya adalah si ini Emma yang tahu.
0: Berarti
2: banyak.
0: Sekarang lebih ke online ya Bu Emma ya promosinya ya.
1: Offline itu lebih
0: offline lebih
1: mendatangkan karena kami sudah lama kali ya dan reseller itu sangat banyak. Jadi itu yang mempermudah kami untuk maksudnya mendatangkan omset.
0: Ya. Untuk sekarang berarti supply-nya kemana, Mbak Emma?
1: Ke toko-toko swalayan. Ini boleh disebutin apa enggak? Oke, okay. It's okay ya. Jadi gampang teman-teman untuk cari produk Sun Pride dan Degan Jelly ataupun Kelapa Muda itu ada di Arta Sedana, ada di Bunga Pertiwi. Terus kalau di hotel, misalnya salah satu hotelnya Pop Hotel yang selalu menyediakan produk kami.
0: Oke, okay, berarti ya, kesana semua sekarang ya.
1: Ya.
0: Wah, berarti itu teman Produa ya, awalnya emang semuanya belajar dari otodidak dan mungkin ikut-ikut kayak pengarahan dari dinas-dinas itu cukup membantu ternyata ya, pelatihan-pelatihan dia Blihari ya.
2: Betul sekali.
0: Kalau sekarang ini seiring berjalannya apa namanya usaha udah, kalau di Singaraja sendiri ada gininya nggak, istilahnya kayak kompetitor?
1: Ada, pastinya ada.
2: Setiap usaha itu ada kompetitor ya. Kayak seperti istilahnya untuk Kelapa Jelly, untuk Kelapa Jelly itu kita di Singaraja sebenarnya sih bukan kompetitor ya, bukan kompetitor.
1: Kita sudah itu mengajak untuk berkolaborasi.
2: Kita saling berkolaborasi
1: sekarang.
2: Semuanya. Ketika kita tidak ada barang, kita bisa ngambil di sana ataupun
0: sebaliknya,
2: seperti itu. Kalau kita menyebut mereka adalah kompetitor, berarti kita usaha kita itu tidak sehat. Seperti itu.
0: Istilahnya saingan gitu jadinya malah ya.
2: Saingan ya. Kita semua adalah kolaborasi.
0: Kolaborasi.
2: Kolaborasi itu sih. Jadi kita itu saling sama-sama saling menguntungkan. Ya, dia diuntungkan, kita juga diuntungkan. Seperti itu. Akhirnya jadi di dalam menjual barang itu akhirnya barang tidak ada yang saling turunin harga.
1: Tidak ada perang harga.
2: Tidak ada perang harga. Kalau udah kolaborasi jadi satu harga. Semua sama gitu. Maupun yang lain ngambil di tempatnya yang istilahnya kita bilang komputer itu sama harganya gitu.
0: Sama jadi, aja.
2: Iya, seperti itu. Terus untuk kalau untuk Sunpride sendiri karena sampai saat ini saya diberikan kepercayaan untuk memegang Singaraja. Jadi saya satu-satunya Joy Fresh, satu-satunya Mitra Sunpride untuk wilayah Singaraja. Setiap kabupaten juga masing-masing punya satu pemegang wilayah satu gitu.
0: Oke.
1: Distributornya,
0: distributornya satu.
2: Iya, iya, iya. Jadi itu itu hebatnya Sunpride sampai saat ini. Seperti itu.
0: Oke. Joy Fresh sendiri kan lebih apa bergeraknya sekarang ke kelapa sama pisang.
2: Ya, produk Sunpride ya.
0: Produk Sunpride. Ya, produk Sunpride berarti tidak hanya pisang dong?
1: Tidak. Nanas kami juga jual, melon dari Sunpride kita juga jual.
0: Pisang?
2: Iya. Pisang, nanas,
1: sama melon.
2: Melon. Ya. Melon. Ada lagi produk-produk yang lainnya, tapi yang
1: itu kan import ya. Yang lokal dari Sunpride itu kan Cavendish, nanas, sama melonnya ada di lokal.
0: Oke, di antara produk-produk itu mana yang mungkin lebih banyak disukai oleh masyarakat atau mana yang lebih banyak keluar deh gitu?
2: Jadi sebenarnya Cavendish.
0: Cavendish itu.
1: Sekarang kan sudah mulai. Kemarin kan ada istilahnya berita miring ini nih apa ya, pisang import bukan pisang lokal, tapi kita klarifikasi sekarang kalau Cavendish ini adalah produk lokal,
0: lokal
1: asli Bali. Maksudnya Indonesia punya gitu, bukan bukan import dari luar gitu. Dan kita itu sudah maksudnya produknya itu sudah halal dan lolos BPOM, maksudnya bebas pestisida, karena kan ini Sunpride-nya sudah lama.
0: Udah
1: ya,
0: lama dari dulu, bener-bener.
1: Kan, bener. Jadi Sungkarem sampai sekarang masih sangat terpercaya gitu. Mm-hmm. Jadi kalau mau cari yang ekonomis-ekonomis gitu, misalnya, ini kalau di misalnya toko ini nih, pisangnya gede-gede dan susah ngabisin. Jadi

0: seperti ini ya, mm-hmm. yang small hand ini, namanya small hand, yang kita bawa ini. Nah, ini pas untuk sekali hap.
1: Yes, warnanya cantik banget teman Pro 2 ya. Jadi emang untuk apa istilahnya ya, jadwal pengeluaran emang harus dengan warna segitu atau gimana, Liri? Apa lebih matang lagi atau gimana? Atau permintaan?
2: Hasil panen. Karena kita bermain dengan alam. Kadang ada memang yang warnanya hijau datang, ada yang apa namanya? Ada yang semur gitu.
1: Oke.
2: Ya. Terus kenapa warnanya cantik? Memang dari bibitnya pohon itu memang seperti itu. Kan selama ini ada berita dicelup kan gitu ya. Terus warnanya itu disemprot. Kami menggaransi ya, berani dipercaya bahwa itu tidak ada istilahnya semprot atau ada pakai obat, tidak. Karena ini sudah lolos GMO. Jadi udah lolos non-GMO. Jadi udah maksudnya aman gitu ya. Jadi ini benar-benar produk lokal yang sehat dan pastinya segar gitu ya.
1: Tapi berarti itu tidak menutup kemungkinan sering kayak dengar-dengar berita yang kurang bagus tentang itu. Menyikapinya gimana?
2: Dulu awal-awal ini kan pas jual ini banyak banget ya, sampai pernah menurun penjualan karena ada berita tentang kafein di sini. Ada ada produk seperti ini karena saya dengar langsung gitu kan. Jadi kami itu sampai membuat secara online, terus pernah maksudnya membagikan secara gratis itu pernah ke teman-teman saya untuk dia mencoba produk kami, apa sih bedanya ini sama maksudnya yang dibilang lokal gitu, yang benar-benar pisang yang benar-benar lokal. Jadi ya lama kelamaan, karena kami tidak berdiri sendiri, karena ini produk Sun Pride, banyak support juga dari kalangan lain dengan effort yang sudah kami bikin dari video, dari pembagian produk gratis. Jadi itu sangat membantu kami.
1: Oke, berarti
2: mungkin bapaknya ada yang mau ditambahin juga tentang
0: Oke ya, untuk produk kami sendiri, produk dari Sun Pride itu pisang itu memang dia berbeda dengan pisang yang lainnya. Karena dia sudah apa namanya? Di samping dia sudah non-GMO atau pestisida, bebas residu pestisida. Ini juga dia dagingnya itu berbeda sekali, empuk dia.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dibandingkan dengan pisang-pisang yang lainnya. Karena dari awal, dari pasca panen, terus saat masuk gudang, terus saat apa namanya ripening itu, terus sebelum dia sampai ke konsumen itu benar-benar diperhatikan.
1: Okay.
0: Dari suhunya, dari apa segala sesuatunya itu perhatikan sampai masuk ke kita,
2: kualitasnya dijaga,
0: kualitas tetap dijaga, terus sampai ke bagaimana biar produk dari Sun Pride itu benar-benar dirasakan sama pelanggan, benar-benar dia sampai bagus gitu.
1: Oke.
0: Dengan seperti itu.
1: Oke, berarti untuk kerjasama sama pihak Sun Pride-nya kan udah cukup lama, dari tahun 2000 berapa, Liri?
0: Kalau nggak salah saya itu dari 2022 ya.
1: 2022. Ya,
0: 2022.
1: Oke, berarti hitungannya gimana? Dalam kalau ada permintaan nih, dalam sebulan kah atau berapa hari sekali mereka ngirim atau gimana?
0: Kita buka opennya itu dari apa namanya istilahnya open PO ya. Itu biasanya kita dikatakan 7 hari ya. 7 hari. Kita buatkan forecast 7 hari.
1: Oke.
0: Jadi semua pelanggan ya kita mintain juga ya forecast 7 hari. Selama 1 minggu kita minta forecastnya seperti apa, kita kirim ke perusahaan, nanti perusahaan yang akan menyiapkan barang-barang yang kita punya, seperti itu.
1: Okay.
2: Ada proses panen. Terus teman-teman yang misalnya dari kan karena waktu 1 minggu kan lumayan ya, panjang ya. Jadi ada kesempatan untuk teman-teman yang reseller itu untuk ya promosi kan.
1: Iya.
2: Jadi waktunya sangat panjang. Sangat mudah untuk perjualan saat ini.
1: Apa-apa semua udah di genggaman ya, Mbak.
0: Betul sekali.
1: Ada dari teman Pro 2 yang nanya sama kita siang hari ini. Siang Pro 2, ya siang juga. Apa rahasianya biar pelanggan tetap setia sama produk kakak, padahal banyak tadi ngomongnya bukan saingan ya. Banyak mungkin penjual yang sama gitu deh.
0: Okay. Intinya ya, kalau untuk menjaga kepuasan pelanggan itu semua dari hati ya. Dari baik dari pelayanan, terus gimana kita bersikap kepada pelanggan. Terus yang tentunya ya kita harus tetap benar-benar apa yang kita promosikan, seperti apa yang kita katakan di sini pada siang hari ini,

0: biar sampai di pelanggan itu sama seperti apa yang kita berikan, seperti itu.
1: Integritas. Ya. Dan menjaga kualitas, kan tadi segar-segar. Jadi menjaga gimana produk kita tetap segar sampai ke konsumen.
2: Tapi kalau secara pemiliknya sendiri nih, cukup sering nggak makan buahnya di rumah deh?
0: Sangat
2: gitu.
0: Sering. Sangat sering.
1: Jadi harus jadi role model untuk makan buah setiap hari. Apalagi sekarang kan anak-anak SD ya, SD aja atau SMP saya, karena saya nggak punya anak, belum punya anak SMP. Mereka kan ada istilahnya Kamis fresh atau enggak Jumat fresh. Dia harus membawa buah dan makan buah setiap hari apa gitu kan. Jadi itu kayak sangat membantu promosi kami untuk berjualan buah, terus kelapa dengan jelly gitu.
2: Oke, yang di antara semua buahnya yang paling favorit deh apa?
0: Pisang.
1: Untuk
0: pisang.
1: Makan ya.
2: Oh, dimakan pisang.
1: Karena itu paling gampang. Paling gampang dan paling lembut rasanya di samping
0: itu juga kan manfaat dari pisang banyak sekali ya. Apalagi salah satunya adalah ada satu-satunya kecerdasan otak.
2: Nice, itu dia teman berdua ya. Jadi mungkin kalau aku tiap hari punya usaha demikian, abis dimakan sendiri sih teman berdua kayaknya ya.
1: Gitu loh, karena tantangan terbesar, kali kan ngomongin promosi apa tantangannya. Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah bagaimana memanage keuangan saat mulai berbisnis.
2: Itu cukup susah itu ya. Sampai sekarang pun masih bingung gak itu?
1: Karena di sekolah kan diajarin
2: sambil jalan pun masih gimana ya caranya biar
0: masih.
2: Oke, itulah teman berdua salah satu tantangannya ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Oke, masih ada beberapa pembahasan lagi siang hari ini bareng Abliade juga Mbak Hema guys. Jadi jangan lupa frekuensi kamu. Thank you buat kamu yang udah nanya tadi ya. Kalau masih ada nanti bentar lagi kita balik lagi, jadi tetap di 105,4 FM Pro 2 RRD Singaraja.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RR di Singaraja, teman terbaik kamu. Wah, sayang banget guys ya, waktu kita juga semakin merapat nih ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Soalnya kalau ngobrol tentang buah-buah segar apalagi siang-siang kayak sekarang, seru banget teman Pro 2 ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan sama Bliris dan juga Mohema nih tentang usahanya ini untuk menggait wrestler lebih banyak lagi kah, atau jaringannya biar makin luas lagi, atau promosinya diperlancar, atau gimana? Boleh, silakan.
1: Yang pertama harus berani mencoba. Sekarang ini yang bikin cepat cuan itu adalah jualan. Bukan sekarang aja ya.
0: Dari dulu.
1: Benar. Yang misalnya yang cepat kelihatan duitnya itu adalah jualan. Jadi jangan takut jualan. Kalau kalian mau belajar jualan, yuk sama-sama bareng-bareng di Joy Fresh.
0: Nice.
1: Kita karena ini kan yang produk kita yang kita jual ini adalah untuk kesehatan dan maksudnya cepat habis kan.
0: Mm-mm.
1: Ya cepat habis, maksudnya orang juga sangat membutuhkan buah, terutama pisang dan kelapa ini sangat bagus untuk maksudnya seratnya bagus, isotoniknya bagus gitu ya. Jadi sangat mudah untuk dijual. Kami juga akan maksudnya menyediakan foto-foto kalau mau jualan online, kalau misalnya masih malu nih jualan gitu kan ya. Jadi tinggal kita bisa, kalian bisa ecer gitu loh. Maksudnya beli hanya berapa kilo untuk dijual kembali itu oke banget. Ya. Maksudnya kalau belum siap untuk beli yang dus-dusan buah itu boleh banget lewat Joy Fresh.
0: Oke.
1: Tuh.
0: Beli?
2: Standar apa?
0: Boleh, boleh.
2: Oke ya, bagi teman-teman yang ya ingin ya buka reseller ya, kita saya dari Joy Fresh sangat terbuka, berapapun gininya kita akan siapin, dengan catatan memang untuk pemesanan itu biasanya untuk Sun Pride itu, untuk produk pisang kita minimal H-7 untuk produk pisangnya, dan juga untuk produk kelapa jelinya biasanya H-3.
0: Ya.
2: Seperti itu sih biasanya yang sudah-sudah ya. Jadi biar kita juga bisa prepare ya, well prepare. Karena dalam kapasitas banyak itu memang saya sehari itu maksimal sih, kalau karena saya sendiri ya, sehari itu maksimal 150 saya bisa kerjakan
1: gitu,
2: untuk kelapa jeli ya. Terus untuk pisangnya sih kita usahakan ya, kalau memang seperti biasanya sih pagi.
0: Okay.
2: Pagi udah ready ya, karena setiap pengambilan itu saya malam berangkat, pagi udah di sini.
0: Wah, capek juga ternyata ya beli area.
2: Ya kalau nggak capek ya nggak bakalan jadi.
0: Oke.
2: Begitu.
0: Sempet merasa apa namanya, kewalahan nggak sebenarnya, Bu Emma?
1: Ya di awal ya, maksudnya kewalahan banget untuk misalnya kalau orderan banyak pun kewalahan, tapi happy. Jadi intinya yang seperti tadi saya bilang, harus berani mencoba, karena kalau benar-benar mau cuan ya harus jualan gitu.
0: Yes. Terakhir, lokasinya di mana kalau teman Pro 2 mau menghubungi gitu deh?
1: Oke, Surapati 186. Terus
2: sebelahnya Babi Kuding Singaraja.
1: Iya. Kami juga ada di Facebook Joy Fresh Fruit Singaraja, sama Instagram, TikTok juga ada Joy Fresh Fruit Singaraja.
0: Oke, pokoknya dikepoin aja teman Pro 2 ya.
2: Betul.
0: Untuk
2: sekali.
0: Untuk di toko sendiri kan tetap buka ya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Untuk operasional perko sih dari jam 7 udah buka, jam 7 sampai jam 9 malam sebenarnya, cuma saat ini kita buka paling dari jam 7 sampai jam 5 sore.
0: Oke.
2: Karena masih kekurangan tenaga. Belum dapat.
1: Ya, kalau yang mau juga, kalau mau jadi ini belajar untuk bikin degan jelly, yuk.
0: Nah, itu teman Pro 2 langsung digas aja gitu ya. Mungkin buat kamu yang lokasinya dekat boleh langsung datang aja biar ngobrolnya lebih enak gitu ya, sama Bu Eri, Bli Eri sama Bu Hema tuh ya. Thank you, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Dan semoga usaha ini berjalan lancar semuanya. Pokoknya nanti kalau next ada gebrakan lagi, ditunggu kehadirannya lagi di Pesiaran Pro 2 ya. Dan thank you buat teman Pro 2 yang udah join siang hari ini bareng kita juga. Dan semoga apa yang udah disampaikan Bli Eri juga Bu Hema bisa menginspirasi teman Pro 2 semuanya di siang hari ini. Jangan frekuensi kamu guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya gibol, gibah bola. Man versus machine.
2: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku Adit Wira dan GG di acara apa ini?
3: Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
4: Ini kan pemain-pemain bola ini pasti munculnya tuh yang keren-keren atau memiliki kemampuan skillful yang bagus ini dari Amerika Selatan sana lah ya, benua-benua Amerika Selatan.
5: Betul.
4: Argentina, Brazil, mungkin ya dulu Chile ada Vidal, yeah. Alexis Sanchez gitu-gitu ya.
2: Tapi nggak ikut dia.
4: Iya, maksudnya ini tuh dua kiblat sepak bola dunia, Eropa sama Amerika Selatan.
5: Iya, yeah, betul.
4: Kira-kira ini yang juara nih di Piala Dunia tahun ini bakal klub atau tim dari Amerika Selatan, negara dari Amerika Selatan atau dari Eropa atau bahkan dari Asia?
5: Bisa juga.
4: We never know.
5: Dari iya.
2: Yeah. Coba tanya aja deh.
5: Iya, yeah. Menurut AI gimana
4: diprediksi
5: nih?
4: Diprediksi dulu dong, jangan dikit-dikit langsung AI, dikit-dikit langsung.
5: Oh,
4: AI.
5: Jadi menurutku dulu nih.
4: Iyalah.
5: Ah, kalau menurutku tetap karena ini digelarnya di Amerika, Kanada sama Meksiko ya. Mm-hmm. Berarti yang mirip-mirip cuacanya Amerika Selatan sih.
4: Oke. Tapi kalau aku sih masih tetap dari Eropa, Prancis, serius deh.
5: Kalau soalnya di sana kan panas sih nih. Iya kan, ya, di sana tuh panas gitu. Jadi cuacanya mirip-mirip tuh sama Amerika Selatan tuh. Kalau Eropa kan dingin. Okay. Ya kayak waktu aku di London itu kan.
4: Di London ngapain jualan tahu bulat?
5: Iya. Tetap tim-tim Amerika Selatan yang bakal mendominasi sih kalau aku nih.
4: Itu modal juga sih, benar.
5: Iya, benar.
4: Tinggal gimana tim-tim dari Eropa ini beradaptasi dengan cuaca.
5: Betul.
4: Di sana ya.
5: Bisa cepat banget nih beradaptasinya, iya. Gitu.
4: Atau mungkin kita tanya AI juga.
5: Tanya.
4: Ini coba. Peluangnya lebih besar mana gitu,
5: iya.
4: Ya?
5: Sama nggak dia nih
4: dari apa? Timnas dari Amerika Selatan atau timnas dari Eropa? Ini mana nih yang berpeluang besar?
5: Betul.
4: Gitu ya.
5: Cobain.
4: Oke, kita coba. Oke Gemini, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira peluang mana atau lebih besar peluang negara dari Amerika Selatan atau dari Eropa yang akan memenangkan gelaran Piala Dunia 2026 kali ini?
6: Secara historis, tim-tim dari Amerika Selatan punya peluang bagus kalau Piala Dunia diadakan di luar Eropa. Tapi tim-tim Eropa juga sangat kuat dan sering mendominasi belakangan ini. Jadi bisa dibilang peluangnya cukup seimbang dan sangat tergantung pada performa masing-masing tim saat turnamen berlangsung.
4: Gak spesifik ya.
5: Tapi kan dia tetap ngomong pertama Amerika Selatan.
4: Iya sih.
5: Benar.
4: Iya sih. Iya sih.
5: Dia berpeluang kata dia tuh. Selama digelar Piala Dunia di luar Eropa, wah tim-tim Amerika Selatan ini wes kan nggak main-main, soalnya apalagi cuacanya nih mirip nih ya kan.
4: Iya.
5: Gitu. Kalau menurutmu nih, selain negara itu, dari tim-tim tuan rumah tuh gimana mereka?
4: Ya kalau tim-tim tuan rumah itu tadi sih masuknya ke kuda hitam Wir. Gitu. Kalau kita balik lagi ke obrolan kita di awal ya, itu masuknya tim kuda hitam yang modal mungkin punya, dukungan atau support punya. Terus secara adaptasi cuaca juga ya, dia emang orang situ asli kan.
5: Iya betul. Gitu.
4: Jadi gak kaget lagi. Cuman kayaknya untuk bersaing sampai katakanlah 8 besar atau semifinal itu kayaknya berat deh. Iya gak sih?
5: Masih susah.
4: Susah.
5: Gitu menurutmu Amerika, Kanada sama Meksiko.
4: Iya.
5: Tapi Meksiko sama Amerika nih sering banget nih bikin kejutan nih. Iya. Di Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya tuh bahkan bisa menembus perempat final ya kan. Oke. Ada Meksiko itu yang suka bikin kejutan sama Amerika gitu.
4: Iya.
5: Itu menurutmu kan?
4: Iya.
5: Tanya tuh.
4: Siapa?
5: Mali.
4: Coba
5: tanya AI.
4: Tanya Wir.
5: AI, menurut kamu peluang timnas yang menjadi tuan rumah antara Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat di Piala Dunia ini gimana nih? Bisa gak mereka kira-kira menembus sampai final atau semifinal atau perempat final?
6: Peluang mereka untuk melaju jauh tentu ada, apalagi dengan dukungan penuh dari penonton di kandang sendiri. Menembus final atau semifinal mungkin agak berat, tapi kalau perempat final itu sangat mungkin terjadi, terutama untuk Amerika Serikat dan Meksiko yang secara historis lebih kuat.
5: Tuh kan Amerika sama Meksiko tuh bisa bikin kejutan nih.
3: Tapi Kanada juga kan dia lagi bagus juga performanya.
5: Iya, bahkan Kanada.
3: Kalau nggak ada
5: nggak bisa dong, nggak bisa.
3: Ini tiba-tiba nih begini nih, saya kaget teman-teman. Nggak, maksudnya ini kalau kita ingat John Hartman ini kan bekas pelatihnya Kanada kan. Mm-hmm. Emang dia juga membawa Kanada ini performanya juga jadi naik juga.
5: Mm-hmm.
3: Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia berhenti jadi pelatihnya, itu karena dipecat atau karena pergantian pelatih sih sebenarnya?
5: Diganti. Iya, performanya dia ngelatih tuh bagus sebenarnya, tapi diganti aja mungkin karena kelamaan.
3: Iya sih, itu juga bisa jadi faktor.
5: Betul. Weird.
3: Karena pergantian pelatih terus udah di tahap-tahap persiapan menuju Piala Dunia itu kan juga biasanya enggak semaksimal itu, ya enggak sih?
5: Iya, benar, karena chemistry kan kembali. Ya, dalam sepak bola itu chemistry itu juga penting gitu, nggak dalam sebuah hubungan aja.
3: Okay. Gitu. Berarti benar ya tadi ya Meksiko sama Mexico. Amerika.
5: Iya, dari tadi kita ngomongin tim-tim Eropa, Amerika Latin sama tuan rumah, kita belum ngebahas nih tim-tim benua kita sendiri nih.
3: Wis. Asia.
5: Iya. Yeah.
3: Menurutmu gimana, Ge? Ya tetep lah, top of mind timnas yang ikut Piala Dunia itu ya pasti Jepang lah.
5: Oke. Itu yang tim yang mempunyai chance paling besar untuk melaju lebih jauh.
3: Iya.
5: Korea Selatan?
3: Aduh, kayaknya tuh enggak deh.
5: Terus ada lagi?
3: Maksudnya kalau Korea Selatan itu buat pelengkap aja ya?
5: Uzbek?
3: Nah, Uzbek.
5: Ikin belum tahu.
3: Siapa gitu. Back-backnya Manchester City?
5: Ah, itu pokoknya deh namanya.
3: Aduh, lu lupa. Tanya. Oke, Gemini, aku mau nanya siapa back Manchester City yang asal Uzbekistan yang performanya lagi bagus?
6: Pemain yang kamu maksud adalah Abdulkadir Husanov. Dia memang back.
3: Abdul Hodir Husainov. Oke. Nah, itu juga iya sih Uzbek sih. Jujur jangan dilewatin sih Uzbek.
5: Iya, dia emang dari kita kan sering lihat dia main di Asia ya. Di AFC itu performanya timnya itu hampir mirip kayak Jepang mereka tuh.
3: Iya.
5: Daya juangnya tinggi banget tuh. Pemainnya fisiknya bagus-bagus, larinya kuat-kuat gitu. Walaupun enggak tinggi-tinggi sama kayak Jepang. Iya. Hampir mainnya dari kaki ke kaki ya, enggak dari mulut ke mulut dong.
3: Saling suap kok. Ini lagi lapar apa gimana sih tadi ngomongin makanan terus?
5: Oke, coba gue tanyain gue. Gimana kan dari benua Asia nih, tim-tim dari benua Asia gimana? Okay,
3: kita tanya ya. Oke, Gemini, aku mau nanya lagi. Gimana peluang dari timnas-timnas dari benua Asia untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini?
6: Peluang tim-tim Asia cukup menarik, terutama dengan bertambahnya jumlah tim yang lolos. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Arab Saudi biasanya punya peluang lebih besar untuk melaju jauh. Mereka punya pengalaman dan kualitas yang cukup untuk bersaing. Tapi kejutan bisa saja terjadi dari negara Asia lainnya.
3: Dengerin gak?
5: Oh iya. Ngomong siapa tadi dia?
3: Belum kayaknya ya? Enggak. Oke. Nah, kita sekarang ajak debat AI-nya gimana?
5: Boleh.
3: Karena kalau dari tadi kan kita cuman validasi-validasi.
5: Iya, aja tanya-tanya gitu. Aja kita.
3: Debatnya nih kita mungkin giring ke arah ini. Apa? apa sih namanya kalau strategi? Wow. Susah banget mau ngomong strategi.
5: Iya.
3: Nah, kita dulu nih, kita harus punya bahan dulu nih sama ini strategi. Karena gini Wir, biasanya
5: gimana tuh?
3: Strategi yang dipakai di gelaran Piala Dunia tuh selalu ada aja kejutan-kejutan baru. Entah betul. Itu dari segi formasi misal waktu dulu kita inget itu entah Euro entah Piala Dunia. Mm-hmm. Jadi ngetren lagi tuh 3-4-3 gitu.
5: Yeah,
3: yang asalnya cuma 4-3-3 atau 4-4-2 gitu.
5: Yeah.
3: Nah, ini apakah mungkin formasinya jadi 1-4 gitu, 1-1-9.
5: Yeah. Apalagi sekarang kan memasuki sepak bola modern ya kan. Betul. Semua pemain harus bisa di semua posisi.
3: Betul. Boy. Betul. Atau mungkin ada juga kita ngebahas terkait dengan teknologi. Kan ini ada beberapa pendapat gitu ya bahwa teknologi ini mengurangi feel untuk nonton bolanya gitu. Jadi intrik-intriknya tuh
5: betul.
3: Agak kurang terasa gitu.
5: Iya, udah gak ada lagi tuh. Udah gak bakalan terjadi lagi gol tangan Tuhan tuh.
3: Nah,
5: itu. Yang begitu-begitu udah gak mungkin ada lagi tuh.
3: Oke. Kita kan dari sisi men nih.
5: Mm-hmm.
3: Kita ngedebatin masalah teknologi atau juga tadi formasi yang tadi tuh.
5: Iya. Ngomongin teknologi dulu aja coba.
3: Teknologi aja
5: nih. Biar dia kan CS-nya dia nih teknologi.
3: Kita ngelawan teknologi ya.
5: Iya.
3: Nah, makanya harus digarisbawahi teknologi itu buatan manusia. Ya itulah pokoknya ya teman Pro 2. Kita tadi udah ngobrol bareng ya man versus mesin gitu ya.
5: Iya, betul. Jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Aja. Aku Adit Wira
3: dan aku GG.
5: Pamit ya.
3: Pamit.
5: Bye bye.
3: Thank you.
5: Terima kasih.
1: Sampai sini dulu ya Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
7: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
8: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio.

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: bocil.
1: Ya, gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang Pro 2 RRI Singkerja, teman terbaik kamu bareng aku Zaki sampai jam 3 sore nanti ini. Buat kamu semuanya guys yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat siang ya. Sekarang menit ke-25 ya, lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Semoga teman Pro 2 udah pada makan siang ya. Tapi kalau belum, makan dulu teman Pro 2 ya. Siapa lagi kalau enggak aku ingetin teman Pro 2 ya. Doi belum punya, HTS-an iya enggak jelas. Ya udah aku ingetin guys, makan ya, habis itu baru bisa dilanjut lagi aktivitas kamu siang hari ini ya. Tadi kita udah dengerin si Wira sama si GG bahas tentang gibol guys, alias gibah bola ya. Jadi kalau siang-siang gini biar semangat kamu juga makin membara lagi, makin up lagi, kita share informasi buat kamu seputar berita olahraga, info-info sport lah pokoknya ya. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu pecinta sport, ada updatean terbaru apa dari dunia olahraga, bentar lagi aku share infonya buat kamu. So tetap di Pro 2 and enjoy the show.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Yo, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kita masih bahas tentang berita info-info di dunia olahraga gitu ya. Kalau biasanya lari pagi, jogging identik sama olahraga biar sehat ya, teman Pro 2. Kali ini beda cerita, guys. Asian Games Fun Run 2026 di Bali hadir bukan cuma buat bikin keringetan ya, tapi juga buat nyatuin semangat masyarakat Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang nanti, teman Pro 2. Jadi bukan sekadar lari, foto, pulang, no ya, tapi ada pesan besar soal kebersamaan dan juga kolaborasi, teman Pro 2. Nah, acara yang digelar di Bali Collection Nusa 2 ini, teman Pro 2 ngajak semua kalangan buat ikut yang ngerasain vibes olahraga Asia. Dari atlet sampai masyarakat umum, ini bisa ikut merayakan semangat Asian Games nanti tentunya. Apalagi Bali emang dikenal ya punya daya tarik internasional, jadi dipilihnya lokasi ini juga bukti, bukan tanpa alasan juga ya, bukti kalau Indonesia siap jadi bagian dari event olahraga kelas dunia. Jadi buat teman Pro 2 yang suka olahraga ya, ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat sampai finish, tapi soal serunya jalan bareng menuju tujuan yang sama. Apa itu? Asian Games 2026 nanti. Malah.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Kamu masih dengerin Santai Siang Pro 2 RRI Singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kabar dari sepak bola muda Indonesia sekarang teman Pro 2 ya. Garuda Muda ini berhasil mengamankan posisi ketiga di Piala AFF U19 2026 setelah menang tipis 1-0 atas Kamboja teman Pro 2. Gol kemenangan Indonesia dicetak sama Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi lewat sundulan memanfaatkan bola dari situasi sepak pojok corner kick teman Pro 2. Satu gol tapi rasanya kayak gol penentu kebahagiaan ini sih ya teman Pro 2 ya. Dan terkait hal itu juga Coach Nova Arianto ya, Coach Nova ini mengapresiasi perjuangan para pemain tapi beliau juga bilang perjalanan masih cukup panjang, masih panjang bahkan guys, masih ada beberapa hal yang terus dibenahi terutama soal kekompakan dan juga kondisi fisik para pemain tentunya. Dan setelah ini fokus utama Timnas Indonesia U19 teman Pro 2 kualifikasi Piala Asia U20 di tahun depan 2027. Pokoknya semoga makin mateng gitu ya, makin solid, makin siap menghadapi lawan-lawan berikutnya. Karena perjalanan Garuda Nusantara masih panjang dan siapa tahu generasi ini yang nanti bisa bikin kita bangga di level usia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Inovasi menarik datang dari Brazil, Taman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Discoria Sakura Abadi featuring Lale Ilmanino, teman Rodua dah komputerin buat kamu siang hari ini. Menit ke-22 lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Rodua di hari minggunya? Semoga minggu yang happy ya, minggu yang cerah secerah cuaca Singaraja dan sekitarnya di siang hari ini. Guys, siapa yang punya playlist lagu Yovian Nuno? Nostalgia banget ya rasanya ya. Ada konser Janji Suci 25 tahun Yovian Nuno, teman Rodua ini sukses digelar di Istora Senayan, Jakarta ya. Bukan cuma konser biasa, acara ini jadi momen spesial buat ngerayain perjalanan panjang grup musik yang udah menemani kisah cinta banyak orang ya selama 25 tahun. 25 tahun ini masuk Gen Z ya teman Rodua. Kamu berapa umurnya, sama gak sama konser ini 25 tahun konser apa namanya Janji Suci 25 tahun Yovian Nuno? Dari yang pernah baper gara-gara lagu mereka sampai yang dulu nungguin lagu Yovian Nuno muncul di FTV, siapa? Ngaku aja teman Rodua ya. Apa sih lagu yang familiar teman Rodua Yovian Nuno? Dia untukku bukan untukmu, itu lagunya ya. Apalagi guys? Meskipun engkau telah itulah pokoknya. jadi aku yang nyanyi guys. Nah, di konser ini para penonton ini diajak nyanyi bareng ya lewat lagu-lagu hits mereka ya, tadi yang udah aku nyanyiin juga tipis. Terus ada Sejuta Cinta, Malam Mingguku, apalagi Sampai Akhir Waktu, Sampai Bunga Jiwaku juga teman Rodua. Dan makin spesial teman Rodua karena beberapa mantan personel ini juga ikut hadir. Ada Dodi Oris juga yang bikin suasana makin penuh nostalgia. Dan Yovi Widianto juga menyebut konser ini bukan cuma soal perayaan, tapi sebuah persembahan untuk semua orang yang udah jadi bagian dari perjalanan Yovian Nuno. 25 tahun perjalanan teman Rodua, tapi lagunya masih sukses bikin hati cenut-cenut sampai sekarang. Oke, kali ini kita kasih untuk menyegarkan ingatan teman Rodua, kali ini kita kasih Yovian Nuno dengan Bunga Jiwaku. Enjoy.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Yos, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Guys, buat yang suka lagu-lagu galau ya, siap-siap ada teman baru buat nemenin malam kamu nih. Apa nih maksudnya nih? Benda Dali, teman Pro 2 kembali hadir dengan single terbaru mereka, judulnya Di Saat Kau Berubah, teman Pro 2. Dan lagu ini ngangkat cerita yang cukup dekat dengan banyak orang, yaitu saat seseorang yang kita sayang perlahan berubah dan hubungan yang dulu hangat mulai terasa berbeda. Siapa yang lagi merasa di fase itu sekarang? Aduh, jangan lama-lama ya teman berdua ya. Dan menurut si vokalis, si Dirga, vokalis sekaligus pencipta lagu ini, kadang hal yang paling menyakitkan ini bukan cuma soal kehilangan seseorang guys, tapi melihat orang yang kita cintai berubah tanpa bisa kita melakukan apapun. Aduh ya, udah dia berubah tapi kita gak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, udah sakit situ guys. Dengan nuansa pop melankolis khas Dadali, lagu ini bawa suasana sedih tapi tetap mudah diterima di telinga pendengar gitu ya. Jadi buat kamu yang pernah ngerasa kok dia sekarang beda ya, kok dia sekarang berubah ya gitu, mungkin lagu ini bisa jadi soundtrack yang pas buat nemenin perjalanan perasaan kamu gitu ya. Ini bisa didengerin di seluruh platform digital kesayangan kamu guys.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk deh.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Yo, setelah 22 karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 ya sampai menjelang pukul 15 kali ini. Jangan lupa frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di sore ceria guys ada Kak Ita yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin buat kamu sore hari ini. So stay tune tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Info berikutnya, teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menyebut sampah yang terbawa dari wilayah hulu menjadi salah satu faktor utama penyebab meluapnya aliran sungai saat banjir menerjang Dusun Tista, Desa Bakti Serage, Kecamatan Buleleng pada Jumat 12 Juni 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu rumah warga di perumahan Geria Mahadewa roboh dan menimbulkan korban jiwa. Didampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Bupati Sujidra meninjau langsung lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Buleleng sejak pagi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: hati aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: seminggu ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: Rally Temam Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: yang naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalama. Masuk ke posisi 11, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali.

0: Group ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.

kasih soundman kita hari ini Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman produa di peringkat ke-19 teman produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: SMA Bro 2, ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6-nya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 nomor 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya, wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Belum memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6 ya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 92 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini tema produk memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, teman produknya. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Aye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lu tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raya ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada Si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik. Kamu masih bareng aku, Tessa Putri, teman Pro 2 di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Sampai nanti di jam 7 malam untuk edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Setelah tadi kita sama-sama dengerin persaingan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di tingkat nasional ya, balik lagi ke RRI Singaraja. Aku punya beberapa program acara yang bakal temenin kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik. So, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya. Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
2: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
0: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
2: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.

Teman Pradua, hari ini 14 Juni ternyata dunia lagi memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Sebuah momen untuk mengingat kalau setetes darah yang kita donor itu bisa jadi harapan hidup untuk orang lain. Tahun ini tema yang diangkat adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, yang mengajak kita untuk menunjukkan kepedulian melalui aksi nyata. Dan menariknya teman Pro2, jadi memang perjalanan donor darah itu yang kita kenal sekarang ternyata punya sejarah yang panjang, yang berawal dari berbagai percobaan transfusi darah sejak abad ke-17 hingga akhirnya di tahun 1901 ilmuwan bernama Karl Landsteiner menemukan sistem golongan darah ABO yang membuat transfusi darah menjadi jauh lebih aman. Karena jasanya yang begitu besar dalam dunia kesehatan, tanggal kelahiran Karl Landsteiner yaitu 14 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Jadi di balik satu kantong darah yang didonorkan ada sejarah yang panjang, ada ilmu pengetahuan, dan tentu aja semangat kemanusiaan yang terus menyelamatkan jutaan nyawa hingga hari ini.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Produa, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban AI.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

Kalau biasanya teman Pro 2, konser cuma bikin tiket cepat habis, konser BTS ternyata bisa berdampak sampai ke lalu lintas bandara loh ya. Menjelang konser BTS di Busan, Korea Selatan, Bandara Internasional Incheon yang dikenal sebagai salah satu bandara terbaik di dunia itu mulai bersiap menghadapi lonjakan wisatawan dari berbagai negara. Pihak bandara bahkan menambah jumlah petugas dan memperketat pengawasan selama beberapa hari untuk memastikan proses imigrasinya tetap lancar. Langkah ini dilakukan karena ribuan penggemar BTS diperkirakan akan datang ke Korea Selatan untuk menyaksikan konser tersebut. Data bandara menunjukkan jumlah kedatangan wisatawan asing itu sudah mengalami peningkatan ya, sekitar 15% lah dibandingkan minggu sebelumnya. Bahkan saat konser BTS pada April lalu, jumlah pengunjung asing yang masuk melalui Bandara Incheon sempat melonjak hingga 26%. Wah, ini tuh jadi bukti kalau musik bukan cuma soal hiburan, tapi juga bisa memberikan dampak besar bagi pariwisata dan juga perekonomian sebuah negara.

0: Stop dulu segala aktivitas kamu, saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: perbaiki kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Gak kerasa ya teman perdua, Hari Raya Galungan sudah semakin dekat aja. Nah, hari ini umat Hindu memasuki salah satu rangkaian penting sebelum Galungan, yaitu Hari Penyekeban. Secara tradisi, penyekeban itu identik dengan kegiatan memeram buah-buahan, terutama pisang, supaya matangnya tepat waktu untuk digunakan dalam sarana upacara. Tapi sebenarnya maknanya itu jauh lebih dalam dari itu. Kata nyekep juga dimaknai sebagai upaya mengendalikan diri atau nyekep indriya. Artinya kita diajak untuk mulai menahan hawa nafsu, mengendalikan emosi, mengurangi ego, dan melakukan introspeksi diri. Karena kemenangan Dharma yang dirayakan saat Galungan bukan hanya tentang mengalahkan hal buruk di luar diri, tapi juga mengalahkan sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi selain sibuk menyiapkan banten dan perlengkapan upacara, Hari Penyekeban juga menjadi pengingat untuk menata hati dan juga pikiran agar lebih siap lagi menyambut kemenangan Dharma dengan penuh kesadaran dan kedamaian.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Gak kerasa ya, ternyata udah mau jam 7 malam loh. Gak, terima kasih banyak pokoknya buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ditemeninnya bareng Kakak Gigi sampai jam 12 malam. Kita ketemu lagi besok di Sepada. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: listening to 22 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info 22.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, korban banjir Bakti Serage ditemukan meninggal tertimpa reruntuhan. Hujan deras yang mengguyur desa Bakti Serage kecamatan Buleleng Jumat 12 Juni 2026 siang menyebabkan sebuah rumah di perumahan Geria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah, Ricardo Razak Al-Ghifieri, 20 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Kantor pencarian dan pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pada pukul 13.55 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Informasi berikutnya teman Pro 2, Bupati Sucidre sebut sampah jadi pemicu banjir di Bakti Serage. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menyebut sampah yang terbawa dari wilayah hulu menjadi salah satu faktor utama penyebab meluapnya aliran sungai saat banjir menerjang Dusun Tiste, Desa Bakti Serage, Kecamatan Buleleng, Jumat 12 Juni 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu rumah warga di perumahan Geria Mahadewa roboh dan menimbulkan korban jiwa. Didampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Bupati Sucidre meninjau langsung lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Buleleng sejak pagi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Informasi terakhir teman Pro 2, DPRD Buleleng dorong pengawasan ketat SPMB 2026-2027. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku Gege di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Apa kabar teman Pro 2? Gimana weekendnya? Seseru itu kah? Cerita dong, kepo. Mungkin tadi ya di Singaraja dan sekitarnya dari pagi hari di hari Minggu ini sampai sekarang di jam 7 malam cerah ya teman Pro 2, dan gak ada hujan ya. Takutnya aku salah nih, ada hujan gak tadi? Kayaknya gak ada ya, dan semoga weekendnya hari Minggu ini berjalan sesuai rencana. Dan tentunya buat teman Pro 2 harus tetap semangat dan terus bahagia. Dan teman Pro 2 seperti biasa di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga Lifestyle ya, atau gaya hidup anak muda. Di sini kita akan ngomongin atau mungkin membahas sesuatu hal yang sekarang menjadi tren gaya hidup anak muda gitu ya. Salah satunya kalau mungkin sekarang di weekend ini banyak teman-teman anak muda gitu ya, dimanapun itu ya, di Singaraja khususnya, ini pasti banyak yang nongkrong gitu. Dan nongkrong ini udah jadi gaya hidup buat anak muda. Tentunya bukan nongkrongnya aja, tapi fashion juga, penampilan juga, ini udah jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Iya gak? Mungkin kalau kita sambungin gitu, sekarang itu banyak sekali tren fashion anak muda yang bahkan ini udah menunjukkan gaya hidup dan juga karakter seseorang tersebut atau anak muda tersebut ya. Mungkin ini udah gak asing lagi gitu ya, ada namanya fashion skena. Ini sebenarnya skena itu bukan secara harfiah ini mengartikan sebuah fashion gitu ya, tapi skena ini salah satu kata-kata yang mungkin dulu itu identik dengan cara berkomunikasi atau mungkin tempat-tempat nongkrong atau komunitas tertentu. Tapi sekarang ini kata-kata skena ini udah bergerak mungkinnya lebih luas lagi artinya ke salah satu fashion, itu fashion skena. Sebenarnya apa sih teman Roda, fashion skena itu gaya ini bukan hanya tentang pakaian yang dipakai ternyata, tetapi juga berkaitan dengan kreativitas, musik, komunitas, dan cara seseorang menunjukkan identitas dirinya. Seperti apa sebenarnya fashion skena dan kenapa banyak anak muda tertarik dengan gaya ini? Kita bahas selengkapnya di segmen berikutnya teman Roda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini, di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Polisi?
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih bareng aku Gege di Jaga Malam kali ini. Dan kita mulai pos jaganya ya. Sebelumnya aku kan udah kasih tahu kamu bahwa di pos jaga kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan lifestyle ya. Salah satunya fashion yang sekarang mungkin lagi banyak di digaungkan gak tuh, lebih hits gitu ya di era-era sekarang ini. Katanya ada fashion skena, apa-apa dikit-dikit wih anak skena ini sebenarnya apa sih gitu. Kita mulai pembahasannya, teman Pro 2, dengan mengenal lebih dekat apa itu fashion skena yang sekarang sering muncul dalam gaya berpakaian anak muda gitu ya. Fashion skena merupakan gaya hidup anak muda yang memadukan kebebasan berekspresi, teman Pro 2, kenyamanan dan unsur subkultur gitu ya. Istilah skena sendiri sering dikaitkan dengan suasana berkumpul, bercengkrama, dan menjadi bagian dari komunitas tertentu gitu ya. Gaya ini identik dengan tampilan yang lebih bebas, edgy, sedikit messy gitu ya, tetapi tetap memiliki karakter tentunya. Banyak anak muda memilih fashion skena karena merasa pakaian yang digunakan bisa menjadi cara untuk menunjukkan kepribadian mereka gitu. Beberapa ciri khas outfit skena biasanya terlihat dari penggunaan kaos band grafis, jaket kulit, sweater oversize mungkin ya, celana kargo gitu, ripped jeans, hingga kombinasi sneakers atau combat boots gitu. Selain itu, aksesoris juga menjadi bagian penting, mulai dari gantungan kunci yang dibuat bertumpuk ya. Mungkin kalau kita sering lihat gitu, ada yang gantungan kuncinya itu diselipin atau mungkin dicantolin di area apa namanya, belt gitu ya, atau sabuk gitu. Nah, itu tuh biasanya suka bunyi dan bertumpuk gitu, teman Bro 2. Ikat pinggang yang mencolok ya, belt, hingga berbagai detail kecil yang membuat tampilan menjadi lebih unik gitu dan berbeda. Tentunya fashion skena ini bukan sekedar soal memakai pakaian tertentu saja, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menciptakan gaya yang terasa sesuai dengan dirinya. Itu tadi, menimbulkan karakternya ya, dan kepribadiannya seperti apa, dan berekspresi melalui fashion gitu, teman Pro 2. Di segmen berikutnya kita ulas lagi, kita bahas lagi fashion sebagai bentuk ekspresi dan juga identitas pribadi dan juga komunitas gitu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya. Aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan fashion skena gitu yang sekarang lagi hype banget nih di anak muda gitu. Kalau dilihat lebih dalam lagi, fashion skena ternyata punya cerita lebih dari sekedar penampilan. Ada nilai kreativitas dan komunitas yang ikut berkembang di dalamnya, teman Pro 2. Bagi banyak anak muda, gaya berpakaian menjadi ruang untuk berekspresi. Salah satu hal yang sering muncul dalam fashion skena adalah kreativitas DIY atau do it yourself gitu ya, yaitu memodifikasi pakaian agar memiliki tampilan yang berbeda dan lebih personal gitu. Misalnya mengubah desain pakaian, menambahkan aksesoris tertentu, atau menggabungkan beberapa gaya untuk menciptakan tampilan yang tidak sama dengan orang lain gitu. Selain kreativitas, fashion skena juga erat dengan komunitas. Banyak anak muda menemukan ruang untuk bertemu orang dengan minat yang sama, baik melalui musik, seni, maupun tempat berkumpul seperti coffee shop atau ruang-ruang kreatif lokal gitu ya. Dari sana muncul rasa kebersamaan karena gaya berpakaian menjadi salah satu cara untuk mengenali dan terhubung dengan komunitas tertentu, teman Pro 2. Dari sini mungkin kita bisa melihat atau menilai ya gitu, bahwa fashion bukan hanya tentang pakaian yang dipakai, tetapi juga tentang cerita, kreativitas, dan hubungan sosial di baliknya. Menarik kan, teman Pro 2? Jadi sekarang tuh gaya berpakaian itu nggak cuman sekedar aja, tapi juga memiliki makna tertentu, memiliki identitas tertentu, dan juga memiliki pesan tertentu, atau mungkin memancarkan sebuah kepribadian seseorang dalam berpakaian gitu, teman Frodo. Wih, keren banget. Aku masih punya nih informasinya untuk pembahasan terkait fashion skena anak muda saat ini, teman Frodo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaka Malam

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan fashion, trend fashion yang sekarang lagi hits, yaitu skena gitu, teman Pro 2. Apa-apa dikit-dikit anak skena, dikit-dikit anak skena gitu ya. Sampai di segmen terakhir ini, teman Pro 2, di Pos Jaga Lifestyle Anak Muda, sekarang kita bahas bagaimana teknologi dan media sosial ikut membentuk gaya berpakaian generasi muda saat ini gitu ya. Perkembangan media sosial membuat trend fashion semakin cepat berubah memang. Platform seperti TikTok, Pinterest menjadi tempat bagi anak muda untuk mencari inspirasi outfit, membagikan konten OOTD atau outfit of the day gitu ya, hingga menemukan gaya barunya. Fashion skena juga semakin dikenal karena banyak anak muda membagikan kreativitas mereka melalui dunia digital. Dari sana, sebuah gaya yang awalnya berkembang di komunitas tertentu bisa menyebar dan dikenal lebih luas lagi. Namun, ya teman Pro 2, di tengah cepatnya perkembangan tren saat ini, hal terpenting dalam berpakaian adalah tetap merasa nyaman dan percaya diri gitu. Karena gaya yang paling menarik bukan hanya tentang mengikuti apa yang sedang ramai saat ini saja, tetapi bagaimana seseorang bisa menunjukkan karakter dirinya sendiri. Fashion bisa menjadi media untuk berekspresi selama tetap menjadi sesuatu yang positif dan mencerminkan diri sendiri gitu, teman Pro 2. Dan itu dia pembahasan kita di Pos Jaga Lifestyle Anak Muda malam ini tentang fashion skena dan gaya berpakaian anak muda saat ini gitu ya. Dari pakaian, komunitas, sampai media sosial, semuanya menunjukkan bahwa fashion bisa menjadi bagian dari identitas dan kreativitas generasi muda saat ini ya. Jadi menurut kamu gimana nih, fashion yang cocok tuh seperti apa sih? Ya bebas lah ya, kalian bebas mengekspresikan diri melalui fashion. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam Pro 2 RRI, singer aja teman terbaik kamu. Stay tune terus guys.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. It's time for request time. Oke teman Pro 2, di jam 9 seperti biasa kita masuk di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Buat kamu-kamu sekarang yang mungkin lagi berweekend ria gak tuh, besok hari Senin itu hari kejepit, pasti banyak yang ngambil cuti, iya gak? Biar tambah syahdu lagi mungkin ya, menjelang libur-libur yang seperti besok hari kejepit dan juga tanggal merah nanti, semakin syahdu dan semakin semangat lagi pengen diputerin lagu favoritnya, boleh banget ya. Seperti kakak sepatu baru yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja, pengen diputerin lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Oke siap, aman nih cuy, udah aku masukin. Dan buat kamu-kamu jangan mau kalah teman Pro 2 di request time Jaga Malam malam hari ini sampai jam 10 malam nanti, aku tunggu requestnya ya teman Pro 2. Dan langsung saja tidak berlama-lama lagi, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, aman enjoy.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

teman bahagia dari Jess. Wih, siapa nih di sini yang udah menemukan teman bahagianya? Info dong, aku juga pengen punya teman bahagia tahu. Curhat terus. Oke, kita bacain lagi request yang udah masuk di request time jaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Ini ada dari Kak AB yang pengen diputerin lagu Teganya Kau dari Liodra. Wih, Teganya Kau ini sekarang lagi banyak banget di request ya. Ini ada apa sih sama dirinya yang tega sekali sama si aku. Teganya Kau dari Liodra, requestan dari KB udah masuk playlist. Selanjutnya ada dari Kak Vita Devita yang pengen diputerin lagu Takkan Terulang, Roni Parulian featuring Vanessa Z. Aman, udah aku masukin juga ya. Selanjutnya ada dari Pak Budi katanya ya, seperti biasa Pak Budi dari Medan, pengen diputerin lagu Nadif Basalamah, Bebas Pilihin. Aku masukin Penjaga Hati buat Pak Budi. Sip, buat kamu teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya di request time jaga malam kali ini. Masih aku tunggu request-request dari kamu. Bisa melalui WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa seperti teman Pro 2 lainnya yang komen-komen di live TikTok kita di akun RRI _ Singa Raja. Aku tunggu guys ya, sampai jam 10 malam nanti. Langsung saja, ini dia Teganya Kau dari Liodra.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

penjaga hati dari Nadib Basalamah. Adem banget dengerin lagunya ya guys, tapi hatiku belum adem karena belum ada penjaga hatinya. Kira-kira siapa yang mau jaga hati aku? Aku terus yang jaga hati orang ya. Aduh, nasib, nasib, sabar. Kita bacain lagi request yang udah masuk ya dari teman Pro 2. Dan seperti biasa ini datangnya di live TikTok kita ya. Ini ada dari Kak Ari 1818 pengen diputerin lagu dari Fabio Acer, Aku Berjanji. Wih, berjanji sama siapa tuh Kak Ari? Selanjutnya ada dari Nini Zeren yang pengen diputerin lagu Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halim. Udah aku masukin playlist juga. Selanjutnya ada dari Kak Monstera, tadi katanya pilihin aja lagunya yang mana. Dan juga tadi ada Kak underscore ZTY, TikToknya underscore TZY ya, katanya pengen diputerin lagu Perunggu. Aku sekalian aja ya puterin Perunggu Aku Ada Untukmu. Jadi Perunggunya buat Kak Monsera dan juga Kak underscore TZY. Aman, enjoy ya. Buat kamu teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti di request time bareng aku GG. Dan langsung saja ini dia, Aku Berjanji dari Fabio Acer.

0: jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2. Ini ada dari Kak Virgo yang request lagu dari For Revenge, Penyangkalan. Wih, nyangkal apa nih Kak Virgo nih, tiba-tiba penyangkalan nih. Selanjutnya ada dari Kak Esi Welviana yang pengen diputerin apa aja katanya. Pilihin, aku pilihin Tanpa Tergesa dari Juicy Lucy. Aman, enjoy Kak Esi Welviana. Selanjutnya ada dari Kak Sria Selalu. Wih, Sria Selalu nih, Sria nih maksudnya ceria kah atau gimana? Kak Sria Selalu pengen diputerin lagu Hacu dari Salma Salsabil. Udah aku masukin juga di playlist, aman, enjoy. Selanjutnya, dan ini jadi yang terakhir requestan dari teman Pro 2 di malam hari ini, ada dari Kak Flower yang pengen diputerin lagu Jalan Cinta dari Fadilah Intan. Wih, kira-kira Jalan Cintanya seperti apa nih Kak Flower ya? Kepo nih aku. Empat lagu terakhir teman Pro 2 di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam kali ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini seperti biasa kita move ke program berikutnya. Program apa teman Pro 2? Udah pada tahu dong, Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngebahas apa, topiknya apa, nanti aja ya. Dengerin terus 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan langsung saja ini dia, Penyangkalan dari For Revenge.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 10 malam ini kita move ke program berikutnya, Curhat Kamu teman Pro 2. Di sini kita akan berbagi ruang untuk menyampaikan rasa, menyampaikan pesan, berbagi cerita, sharing-sharing ya tentang apapun itu berkaitan dengan ya mungkin perjalanan hidup kita teman Pro 2. Karena setiap orang tuh punya perjalanan hidupnya masing-masing. Iya enggak teman Pro 2? Susah, senang, bahagia atau sedih, apapun itu teman Pro 2. Di sini kita kasih ruang buat kamu-kamu untuk curhat ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2, jujur aja nih, aku lagi ketrigger banget teman Pro 2. Ini banyak banget teman-temanku sekarang udah pada mulai nikah guys. Ini apa karena emang udah masanya kah, atau emang aku sudah mulai menua guys? Karena aku ngerasanya masih muda gitu loh, belum cocok untuk menikah. Dan aku ini masih menikmati single era gitu, asik. Iya gak? Gimana kalau kita bahas single era aja teman Pro 2? Malam ini kita akan ngobrol tentang suatu fase yang sering disebut sebagai single era gitu ya. Sebuah masa ketika seseorang belajar menikmati kesendirian, bukan sebagai sesuatu yang harus disesali, tetapi sebagai kesempatan untuk berkembang dan mencintai diri sendiri. Apakah menjadi single berarti kesepian? Atau justru bisa menjadi waktu terbaik untuk menikmati perjalanan hidup? We never know. Kita bahas bersama di Curhat Kamu Jaga Malam malam hari ini di segmen berikutnya teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Kita lanjutin curhat kamu jaga malam. Malam hari ini teman Pro 2 ya. Kita mulai pembahasan malam ini dari satu hal yang sering mungkin disalahpahami oleh banyak orang. Banyak orang menganggap ketika seseorang belum memiliki pasangan berarti hidupnya kurang lengkap. Iya gak sih? Padahal menjadi single bukan berarti seseorang sedang menunggu hidupnya dimulai. Justru banyak anak muda yang memilih menikmati single era sebagai kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Di fase ini, seseorang bisa lebih fokus pada pendidikan, fokus pada karir, hobi, keluarga, maupun hal-hal yang membuat dirinya atau kita-kita berkembang. Waktu yang dimiliki bisa digunakan untuk mencoba pengalaman baru tanpa harus selalu menyesuaikan keputusan dengan pasangan. Single era juga bisa menjadi momen untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan dalam sebuah hubungan. Seseorang bisa belajar tentang batasan, seseorang bisa belajar tentang nilai hidup, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat di masa depan tentunya. Karena kebahagiaan tidak hanya datang dari kehadiran orang lain, tapi juga dari bagaimana seseorang bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri, teman Pro 2? Ternyata menikmati kesendirian bukan berarti menutup diri dari cinta, tetapi memberi ruang untuk bertumbuh sebelum berbagi kehidupan dengan orang lain. Masih ada pembahasan lainnya, teman Pro 2, tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam kali ini terkait dengan topik enjoy the single era gitu ya. Ya mungkin buat kamu-kamu yang lagi menikmati single eranya sekarang bisa menumpahkan keluh kesahnya atau mungkin curhatannya atau sudut pandangnya di WhatsApp kita di 0811 399 1054 ya. Aku tunggu teman Pro 2, so stay tune terus.

0: capek banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

setelah kita memahami bahwa single bukan berarti kesepian, teman Pro 2. Sekarang kita bahas bagaimana cara menikmati fase ini agar menjadi pengalaman yang positif tentunya ya. Menjalani single era bisa menjadi kesempatan untuk melakukan banyak hal yang mungkin sulit dilakukan ketika sudah memiliki banyak tanggung jawab dan dalam hubungan gitu ya. Misalnya mengejar impian, mencoba aktivitas baru mungkin, memperluas pertemanan, network, jejaring, belajar skill baru atau melakukan perjalanan yang selama ini ingin dicoba gitu. Selain itu, fase ini juga menjadi waktu yang tepat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Mulai dari belajar mengatur emosi, memahami kebutuhan pribadi, sampai meningkatkan rasa percaya diri. Tapi menikmati single era bukan berarti harus menolak hubungan atau menganggap cinta sebagai sesuatu yang tidak penting. Karena sebagian orang tuh ada juga teman Bro 2 yang ketika dia single lalu cinta itu datang, dia sangat-sangat anti gitu. Setiap orang tetap memiliki perjalanannya masing-masing. Ada yang menemukan pasangan lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang terpenting adalah menjalani proses hidup tanpa merasa tertinggal dari orang lain. Hidup bukan perlombaan tentang siapa yang lebih dulu memiliki pasangan, teman Pro 2. Karena setiap orang punya waktu dan cerita yang berbeda. Masih ada satu segmen lagi, teman Pro 2. Di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dengan menjalani single era dengan bahagia. Gimana sih gitu? Gak tahu guys, aku juga. Ya kita sama-sama sharing aja lah ya. Stay tune terus teman Pro 2.

Teman Pro 2, kita sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam malam hari ini. Setelah tadi membahas tentang menikmati fase sendiri, sekarang waktunya kita refleksi bareng-bareng teman Pro 2 ya. Menjadi single bisa menjadi fase yang penuh warna ketika seseorang memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan ya, bukan kekurangan. Ada banyak hal yang bisa dinikmati teman Pro 2, seperti membangun mimpi, menciptakan pengalaman baru mungkin, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri gitu ya. Liburan bareng teman.

0: temen gitu
1: ya, bareng circle ya gak? Mungkin ini jadi hal-hal yang bisa dinikmati ketika single era, ya gak? Terkadang seseorang perlu menikmati perjalanan sendiri terlebih dahulu sebelum akhirnya bertemu dengan orang yang tepat. Karena hubungan yang sehat juga dimulai dari seseorang yang sudah mengenal dan menghargai dirinya sendiri. Dan kadang perjalanan-perjalanan itu membangun dan membentuk seseorang dan juga membentuk hati seseorang untuk menemukan tambatan hatinya gitu. Jadi kalau saat ini kamu-kamu teman Pro 2 sedang menjalani single era, tidak perlu merasa terburu-buru. Nikmati prosesnya, jalani hari-hari dengan bahagia dan tetap membuka diri terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi di dunia ini. Atau mungkin yang akan datang kepada dirimu teman Pro 2. Dan itu dia obrolan kita di Curhat Kamu Jaga Malam-malam hari ini dengan topik Enjoy Single Era. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa bahagia tidak selalu harus datang dari hubungan, tetapi juga dari bagaimana kita menikmati perjalanan hidup yang sedang kita jalani dan pandangan diri kita terhadap kehidupan itu sendiri. So, teman Pro 2, seperti biasa jangan kemana-mana. Sampai jam 12 malam nanti aku masih punya playlist buat kamu dengerin ya. Untuk mungkin ya makin tambah enjoy lagi, makin tambah menikmati lagi single eranya kamu-kamu nih teman Pro 2. Buat yang udah punya pasangan, jangan diajak dulu ya malam hari ini. Bercanda, bercanda. So, teman Pro 2 ya, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 ya. Sekali lagi jangan kemana-mana dulu karena aku masih punya playlist-playlist syahdu untuk menemani malam hari kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM siar aja. Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Yang Widiwasa dalam meniti kehidupan, agar kita mampu meniti kehidupan ini sedikiranya bisa seindah bait-bait dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan tentunya juga agar kita senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat yang beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, sangatlah bijak jika saya bacakan satu buah sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita untuk menemani setiap langkah kehidupan kita hari ini. Kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 18 yang berbunyi sebagai berikut.

Sabat, yang artinya orang yang melihat keadaan tidak melakukan perbuatan dalam perbuatan, dan perbuatan dalam keadaan tidak melakukan perbuatan, adalah orang cerdas dalam masyarakat manusia atau dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Dia berada dalam kedudukan rohani walaupun ia sibuk dalam segala jenis aktivitas kegiatan sehari-hari. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, orang yang bertindak dalam ajaran Dharma ataupun jalan-jalan Dharma setiap langkahnya dan selalu taat di jalan Tuhan, sudah sewajarnya ia akan terbebas dari ikatan karma ini.

Karena itu, ia tidak menikmati ataupun menderita dari efek dimanapun, apapun itu pekerjaannya. Ialah yang cerdas dalam kehidupan ini, walaupun dia sibuk dalam segala jenis kegiatan untuk pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ataupun fokus taat dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Maka akarma berarti tanpa reaksi dari pekerjaan. Orang yang tidak mengakui bentuk kepribadian Tuhan, maka ia akan menghentikan kegiatan yang dimaksud untuk membuahkan hasil atau pahala karena rasa cinta kasihnya. Nah, agar supaya perbuatan sebagai akibatnya tidak akan menjadi batu rintangan di jalan menuju keinsyafan diri. Nah, umat sedharma, tetapi orang yang mengakui bentuk pribadi Tuhan, mengetahui dengan benar tentang kedudukan Tuhan sebagai hamba kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka jika ia menekuni kegiatan ini, ia akan selalu bermuara kepada pelayanan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dia hanya menikmati kebahagiaan rohani dalam pelaksanaan pengabdian di kehidupan sehari-hari. Umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan param santi. Om Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

0: langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

gak sih kamu mikir, kenapa sih lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, sama hijau? Ternyata, warna-warna itu dipilih bukan asal loh. Merah itu artinya berhenti, karena secara ilmiah, warna merah paling gampang dilihat dari jauh. Kuning artinya hati-hati, karena warnanya mencolok dan bikin orang waspada. Nah, hijau jadi simbol aman dan boleh jalan, karena warnanya menenangkan. Uniknya, sistem warna ini awalnya dipakai buat kereta api di Inggris. Terus berkembang, jadi lampu lalu lintas pertama di dunia tahun 1914 di Amerika. Jadi, tiap kali kamu berhenti di lampu merah, itu bukan cuma soal nunggu giliran, tapi juga bagian dari sejarah panjang transportasi modern.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jawab.
1: Kakak, kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan

Dharma. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berpegang teguh di jalan Dharma. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 81 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa jika seorang Srotriya yang tinggal bersama yang meninggal itu karena kasihan akan Juntaka selama 3 hari untuk paman dari pihak ibu, seorang murid, seorang pendeta atau keluarga dari pihak ibu, Juntakanya 1 malam ditambah dengan 1 siang sebelum dan 1 siang sesudah malam itu.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, narasi ini menggambarkan bagaimana getaran duka merambat dalam berbagai lapisan hubungan manusia, mulai dari kedekatan fisik hingga ikatan kekerabatan dan intelektual. Di sini, hukum Hindu mengatur durasi Juntaka secara sangat mendetail berdasarkan intensitas interaksi dan rasa empati. Yang pertama, kedekatan fisik dan kasih sayang, Juntaka 3 hari. Bayangkan seorang Srotriya, seorang yang tekun mempelajari dan menghayati Weda, tinggal dalam satu atap dengan orang yang meninggal dunia. Meskipun mungkin tidak ada hubungan darah yang sangat dekat, kedekatan fisik ini dalam arti tinggal bersama dan rasa kemanusiaan yang mendalam menciptakan sebuah ikatan batin. Dalam narasi ini, sang Srotriya menjalani masa Juntaka selama 3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kesucian seseorang terpelajar tidak membuatnya dingin atau acuh. Justru karena kepekaan spiritualnya, ia ikut menyerap suasana duka tersebut. 3 hari adalah masa transisi untuk membersihkan residu kesedihan dan energi kematian yang ada di lingkungan rumahnya sebelum ia kembali pada rutinitas pemujaan yang suci. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi.

Nomor 2, menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di pasar tradisional Kabupaten Buleleng mulai merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bunga pecah seribu yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Hindu untuk sarana persembahyangan dan pembuatan Banten. Di pasar Banyuning Singaraja, harga bunga pecah seribu mengalami lonjakan signifikan dibanding hari biasa. Jika sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp20.000 per kilo, kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogram atau naik sekitar 75%. Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Salah seorang pedagang bunga di Pasar Banyuning, Vera Yanti, mengatakan lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan upacara keagamaan.

Sementara itu, Universitas Pendidikan Ganesha menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027 yang akan berlangsung di Kabupaten Buleleng. Dukungan itu mencakup pemanfaatan fasilitas olahraga, sarana pendukung, hingga penguatan sumber daya manusia. Rektor Undiksed Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan, komitmen tersebut telah disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna terkait persiapan Porprov Bali 2027. Menurutnya, sebagai perguruan tinggi yang berada di Buleleng, Undiksa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan ajang olahraga terbesar di Bali tersebut. Lasmawan menjelaskan, Undiksa memiliki berbagai fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Porprov, mulai dari lapangan olahraga, gedung olahraga, hingga sarana penunjang lainnya yang selama ini digunakan untuk kegiatan akademik maupun pembinaan atlet. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Senang banget pagi hari ini di Spada ketemu lagi bareng aku, Kita Saputri, untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Hari Senin biasanya pada hektik ya, mau berangkat sekolah, buru-buru mau ke kampus gitu kan, mau ke sekolah. Tapi kayaknya hari Senin ini Senin yang berbeda dari Senin sebelumnya, karena ini adalah Senin pertama untuk anak sekolah itu menikmati liburan setelah menerima raport hari Jumat atau Sabtu kemarin. Wah, selamat ya untuk kamu yang udah raportan, gimana untuk nilainya, mudah-mudahan memuaskan. Dan akhirnya memang sampai juga di momen yang pastinya ditunggu-tunggu. Setelah satu semester belajar, ngerjain tugas, hadapin ujian, ulangan, dan berbagai drama kehidupan sekolah lain. Biasanya sih setelah rapotan itu ada dua tipe. Yang pertama langsung mikir, yes, akhirnya libur. Saatnya rebahan, jalan-jalan, main game, atau healing. Tapi ada juga yang mulai melihat hasil rapotnya sambil bertanya, wah, semester kemarin aku udah maksimal belum ya? Nah, pagi ini aku pengen dong ajak kamu untuk sharing tentang raport. Nah, setelah raportan saatnya healing kah, atau mungkin saatnya untuk evaluasi diri nih teman Pro 2, karena liburan itu bukan cuman soal istirahat ya, tapi juga jadi momen untuk melihat perjalanan yang sudah kita lewatin selama beberapa bulan terakhir. Kira-kira setelah raportan kemarin itu kamu lebih pentingin healing atau evaluasi diri aja nih teman Pro 2? Sharing yuk bareng aku di Serba Gita, saatnya berbagi cerita.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Jujur aja teman berdua, setelah satu semester penuh beraktivitas, pastinya ada rasa capek dong, dan itu wajar banget. Bangun pagi setiap hari, tugas yang datang silih berganti, ujian, presentasi, terus juga organisasi, sampai aktivitas di luar sekolah yang kadang-kadang juga cukup menguras energi ya. Makanya ketika liburan tiba, banyak anak muda yang langsung pengen istirahat dan nikmatin waktu santai. Dan sebenarnya itu gak salah sama sekali, karena tubuh dan pikiran itu juga butuh jeda. Healing gak harus selalu pergi ke tempat wisata atau menghabiskan banyak uang. Kadang tidur lebih cukup, terus juga kumpul-kumpul sama keluarga, ngobrol sama teman-teman, nikmatin hobi, atau melakukan hal yang kita suka, itu juga bisa jadi bentuk healing. Apalagi sekarang banyak yang sering merasa harus terus produktif, sampai lupa deh kalau harus beristirahat. Itu juga bagian dari menjaga kesehatan diri. Jadi kalau hari pertama liburan kamu pilih santai dulu, itu sah-sah aja. Karena sebelum memulai hal baru, kita juga perlu mengisi ulang energi yang sudah banyak terpakai selama satu semester terakhir.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman

Tapi teman nomor 2, setelah energi kamu mulai terisi kembali, ada satu hal yang enggak kalah penting, yaitu evaluasi diri. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri sih kalau misalnya hasil rapot kamu belum sesuai harapan, tapi untuk melihat apa aja yang sudah berhasil dan apa yang bisa kamu perbaiki. Karena rapor sebenarnya bukan cuma soal angka. Ada proses belajar, kedisiplinan, tanggung jawab, manajemen waktu, dan berbagai pengalaman yang mungkin enggak tertulis di lembar nilai. Mungkin semester kemarin ada target yang belum tercapai, atau mungkin ada kebiasaan yang perlu diperbaiki supaya semester berikutnya bisa lebih baik. Dan menariknya, evaluasi diri itu gak harus dilakukan dengan serius dan juga menegangkan. Kadang cukup kamu bertanya sama diri kamu sendiri, apa sih yang paling aku banggain di semester ini, apa yang ingin aku tingkatkan lagi ke depannya, atau mungkin apa yang membuat aku berkembang dibandingkan beberapa bulan lalu. Karena setiap proses belajar itu bukan soal menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi mungkin jawabannya bukan memilih healing atau evaluasi diri ya teman Pro 2, tapi keduanya sama-sama penting. Healing untuk memulihkan energi, evaluasi untuk mempersiapkan

Kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Aku punya satu informasi viral teman Pro 2 yang kadang-kadang bikin senyum-senyum sendiri juga sih ya kalau kita lihat info-info viral di media sosial. Baru-baru ini viral seekor bebek yang terlihat nangkring santai di atas gerbong KRL Green Line saat berada di stasiun Sudimara. Banyak yang mengira gara-gara si bebek ini perjalanan KRL sempat terlambat gitu, tapi tenang karena pihak KAI komuter memastikan gak ada gangguan ataupun keterlambatan perjalanan akibat kejadian itu. Petugas memang sempat mengevakuasi bebek yang berada di atas gerbong agar situasinya tetap aman, tapi seluruh perjalanan KRL tetap berjalan normal sesuai dengan jadwal. Dan menariknya lagi, bebek itu ternyata diketahui milik salah satu penumpang dan kini sudah diamankan di pos keamanan stasiun. KAI komuter juga kembali mengingatkan kalau penumpang itu tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan ke dalam layanan KRL sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi meskipun momen ini sukses bikin heboh media sosial dan juga mengundang tawa dari netizen, tetap aja ada pelajaran penting soal keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan saat menggunakan transportasi publik. Ya, untungnya si bebek itu berhasil dievakuasi dan perjalanan penumpang tetap lancar tanpa hambatan apapun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau biasanya pancake itu kan identik sama menu sarapan ala-ala Amerika gitu ya teman berdua. Kali ini ada kuliner unik yang lagi viral di Jakarta, yaitu pancake khas Jerman yang dijual langsung oleh warga asli Jerman. Menariknya lagi, harganya ramah di kantong, mulai dari 10 ribuan aja. Namanya German Pancake House. Ya, meskipun hanya berjualan menggunakan gerobak sederhana, antreannya itu udah mengular sejak subuh. Pancake yang disajikan merupakan Eierkuchen, pancake tradisional Jerman yang dibuat dari campuran telur, terus juga tepung, susu, dan beberapa bahan lain, terus digulung dengan berbagai pilihan isian dan juga topping. Ada banyak varian, bisa kamu coba, mulai dari gula, susu, kayu manis, coklat, coklat keju, sampai strawberry. Teksturnya lembut, sedikit mirip crepes, tapi lebih tebal dan mengenyangkan. Salah satu favorit pembeli adalah varian kayu manis coklat yang menghadirkan perpaduan rasa manis dengan aroma rempah yang khas. Dan menariknya lagi, seluruh proses mulai dari membuat adonan, memasak, hingga melayani pelanggan dilakukan sendiri oleh sang pemilik yang membawa resep keluarga langsung dari Jerman. Gak heran sih, langsung viral di media sosial, dalam sehari bisa menjual lebih dari 100 pancake. Wow, buat kamu yang penasaran nyicipin cita rasa pancake khas Jerman tanpa harus terbang ke Eropa, kuliner viral yang satu ini bisa masuk daftar wajib saat kamu berkunjung ke Jakarta.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, viralnya sebuah video di media sosial ternyata ikut membantu mengungkap kasus pembegalan di Lampung Timur. Dua pelaku berinisial V dan RA akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah aksi mereka terekam kamera dashboard pengendara lain dan tersebar luas di internet. Keduanya datang ke Mapolres Lampung Timur diantar keluarga ya. Jadi polisi menyebut para pelaku itu mengaku karena takut identitas mereka sudah diketahui banyak orang, khawatir juga kalau misalnya terus melarikan diri akan mendapat tindakan tegas dari aparat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa handphone milik korban dan sebilah pisau. Diketahui juga keduanya merupakan residivis gitu ya, kasus pencurian dengan kekerasan. Nah, kasus ini jadi bukti kalau rekaman warga dan kepedulian masyarakat itu bisa membantu proses penegakan hukum. Meskipun kita tetap harus diingetin lagi untuk selalu waspada saat beraktivitas di jalan dan segera melapor kalau menemukan tindakan kejahatan.

0: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM,
4: Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, kadang kita itu mikir ya, bener gak sih ini 92 ya, orang yang wawasannya luas itu harus pinter banget atau baca buku tebal tiap hari. Padahal, gak juga tuh, wawasan bisa bertambah dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan loh 92. Coba mulai sekarang sering baca artikel ringan, nonton konten edukatif, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari obrolan sederhana saja nih 92, kadang kita jadi tahu banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah kepikiran sama kita nih. Selain itu, coba juga hobi baru, entah masak, olahraga, fotografi, atau belajar musik gitu teman berdua. Semakin banyak pengalaman, semakin luas cara kita melihat dunia. Jadi teman berdua, jangan takut mencoba hal baru ya, karena wawasan luas nggak datang dalam semalam.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.